0: penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya, Rena Sabira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan sudah selesai. 14 Juni 2020 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
6: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya, Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin, kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah, lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
10: Aman.
9: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah.

apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevir, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Nah, soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah, pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Melatih rasa percaya diri nih, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Bola Selaga, Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama Grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjungkalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michel Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michel Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Adegan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michel Olisey dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
13: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara Grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
1: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
0: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
1: Udah, tenang aja Del. Di Sipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
0: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Visabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
1: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
0: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
1: Yuk gabung!
0: Jadi mahasiswa Sipol Raja Haji Tanjung Pinang.
2: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
3: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
4: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
3: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
2: Informasi lebih lanjut, langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Visabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
3: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
5: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Bribda Erveni yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Oke, selamat pagi Mbak Bribda Erveni.
7: Selamat pagi Mbak.
6: Bagaimana kabar Mbak Bribda?
7: Alhamdulillah baik, Mbak.
6: Baik ya, alhamdulillah. Sekarang lagi di mana Bapak? Bapak, Mbak, posisinya?
7: Lagi di traffic light Pamedan, Mbak.
6: Di Pamedan. Oke, silakan Mbak Bribda Erveni sampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini.
7: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sekira pukul 7.37 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Bribda Erveni Nur Asri Rangketi melaporkan dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai dengan Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Izin melaporkan untuk situasi di seputaran traffic light Pamedan terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya Bribda Erveni melaporkan situasi arus lalu lintas seputaran kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi, Mbak.
6: Terima kasih juga informasinya, Mbak Bribda Erveni. Selamat bertugas, selamat pagi.
7: Pagi, Mbak.
5: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selanjutnya pendengar, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu acara Opini Publik.
9: Opini Publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
6: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, tidak ada topik ya. Nanti juga tidak ada dialog. Jadi Anda bisa sampaikan opini Anda terkait apapun itu. Barangkali ingin menanggapi apa yang sedang terjadi belakangan ini, atau menanggapi berita yang Anda dengar, Anda baca, Anda lihat ya, atau ingin memberikan informasi tadi belum sempat, boleh pendengar. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka untuk Anda. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Kak Lisa.
6: Pagi, Kak Deli. Wih, perdana Kak Deli.
10: Iya.
6: Oke, silakan.
10: Ini apa
6: tuh?
10: Siaran kita kan pakai radio nih. Ini enggak tahu kan, lucu. Kemarin bagus. Aku nih antena, ini kan pakai antena, aku naikkan lagi. Aku turunkan siaran Pro 4 bagus. Ya kan? Nah, aku naikkan Pro 4 mati siaran Red Apple 1 yang bagus.
6: Oh.
10: Jadi ikan gimana sih? Jadi aku harus cari-cari dulu. Biasanya kan aku lurusin aja gitu. 1, 2, 3, sama 4 itu kan bagus semua. Jadi ada ini aku kasih tahu Kak Lisa lah, biar inilah kan.
6: Yeah.
10: Suaranya oke. Ya, sama yang tadi itu apa? Masalah sekarang belanja memang ya mau gimana lah ya. Aku sampai di ini juga sama saudara aku, nampak Tanjung Pinang agak susah ya katanya. Ya asal mau kerja lah aja aku bilang, ya kan?
6: Oke.
10: Kalau mau kerja bisa makan gitu. Cuma gimana sebenarnya pemerintah ini perhatikan sedikit juga lah ya. Karena memang betul loh, miris sekali ikan mahal Kak Lisa memang. Memang betul apa yang dikeluhkan Bu Erna itu. Saya salut Bu Erna, mau tak bosan-bosan lah ya. Pak Sony juga, saya salut bapak-bapak kita ini, ibu-ibu kita ini. Tapi gimana ya, kayaknya nggak ada perubahan. Gitu, macam tembakau gitu ya. Tapi ya sudahlah, mau bicara pun kayaknya pemerintah kita ini susah lah. Kalau kita ikutin kata Pak apa Cok Londe, lapornya sama Bang Riki aja. Pak Riki.
6: Oke. Okay.
10: Ya, Cok Londe ya. Iya, selamat pagi Kak Lisa.
6: Iya, terima kasih Kak Deli. Oke, ada Kak Deli ya yang ada di kilometer 5 bawah. Di belakang Kak Deli masih kami tunggu opini Anda di pagi hari ini. Pendengar, tidak ada topik ya. Bebas. Halo, selamat pagi.
11: Semangat pagi.
6: Semangat pagi. Pak Siswanto?
11: Ya benar.
6: Waduh. Belum sarapan.
11: Kenapa
6: sepertinya?
11: Pagi ini tidak ada topiknya, Kak.
6: Tidak ada dialog nanti Bapak karena kita mau jam 8 mau relay Pro 3 untuk mengikuti Piala Dunia.
11: Betul.
6: Iya.
11: Oh begitu. Iya. Jadi karena ada acara, akhirnya nggak ada dialognya.
6: Iya. Oke.
11: Okay. Ya, silakan. Kalau saya sih opininya tentang satu Muharram jelas.
6: Boleh.
11: Iya. Saya mendengar ya pendapat dari seorang ustadz ya. Yang mengatakan kenapa satu Muharram itu momentumnya tidak dipakai pas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun pas nuzul Al-Quran gitu. Ataupun pas istimewa penting lagi satu Isra Miraj kan gitu, justru satu Muharram momentum itu dipakai oleh sahabat ya Umar bin Khattab itu pas hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Ternyata kalau menurut apa analisa dari Ustaz itu mengatakan bahwa di momen itulah kemampuan ya Rasulullah beserta sahabat itu ditampilkan begitu istilahnya tuh dinampakkan lah begitu. Artinya ikhtiarnya tuh begitu maksimal gitu. Rasulullah melakukan istilahnya hijrah itu gitu. Kemudian juga ada ya bantuan Allah walaupun ibaratnya belakangan itu. Sebenarnya hikmahnya luar biasa bagi kita ya. Artinya kita ini selalu mengatakan bahwa saya ini semua udah diserahkan pada Allah. Saya udah totalitas pasrah gitu kan. Padahal Rasulullah sendiri ikhtiarnya ketika hijrah itu totalitasnya luar biasa gitu. Ikhtiarnya nggak main-main gitu kan. Nah, kadang-kadang kita suka salah memanai. Kita belum berusaha maksimal, kita udah bilang aku udah pokoknya pasrahkan pada Allah aja.
6: Oke.
11: Ya istilahnya mudah-mudahan dengan hikmah satu Muharram ini kita berpikir ulang gitu loh. Rasulullah yang didamping oleh Allah, dilindungi oleh Allah aja, ikhtiarnya begitu maksimal ya.
6: Baik.
11: Mempersiapkan hijrah itu sendiri.
6: Oke.
11: Nah kita umatnya ya tentunya harusnya begitu double-double lah ikhtiarnya kan begitu. Harusnya kan begitu. Yang salah paham ya atau gagal paham ya kan, berkaitan dengan itu kan. Gitu. Kita maksimalkan dulu masalah pertolongan Allah bagaimana ya nantilah kita tunggu begitu.
6: Baik.
11: Terima kasih.
6: Iya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto. Halo, selamat pagi.
12: Halo, selamat pagi Bu Liza Anggraini.
6: Pagi Pak Sony, silakan Bapak mau opini tentang apa Bapak?
12: Ya, ini teman-teman bagus sekali. Jadi, memang kita ini ingin perubahan dan kemajuan, pembangunan. Jadi kata Iswanto tadi serahkan kepada Allah. Maksudnya dalam diri kita ini adalah ada bagian dari Allah. Kenapa nyawa itu nafas? Makanya ada suara rakyat, suara Tuhan kan gitu. Itu kajian itu, Pak. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi kalau kami berkomentar Pak Iswanto Bu Erna, itu masuk suara Tuhan. Erna mewakili pensiunan, Pak Rasino mewakili pensiunan Antam dan Pak Abdul Kadir pengusaha, itu beda-beda informasi permasalahan. Jadi Pak Tok Londe seorang tokoh masyarakat lah, bukan pegawai negeri sipil, itu lain-lain informasinya permasalahan. Jadi gabungan dari permasalahan-permasalahan itulah dia. yang harus didengar oleh para pemangku kepentingan. Jadi untuk perubahan itu setiap manusia, diri saya sendiri ya, saya kalau tak punya rasa malu dengan rasa takut Mbak Liza, saya akan membunuh orang.
6: Aduh.
12: Karena saya tak punya rasa takut, saya bunuh aja orang. Saya takut nanti kalau saya bunuh, saya kena hukum. Saya tak mau mencuri, saya punya rasa malu. Nanti kalau ketahuan orang, nanti anak saudara saya dibilang saya pencuri. Nah itulah kalau tertanam rasa malu dan rasa takut pada diri saya dan semua orang dan pada pejabat-pejabat kita. Saya kira ini tak akan terjadi. Apa yang disampaikan oleh masyarakat itu akan direspon. Akan ditampungnya, dimusyawarahkan, lalu dicari solusinya. Nah itulah baru namanya manusia sempurna, insan kamil.
6: Oke, baik.
12: Jangan sampai kita menjadi Islam KTP, Mbak Liza. Islam itu sebenarnya agama yang paling bagus samping agama lain. Karena Islam itu gabungan dari Kitab Taurat, Injil, Zabur, jadilah Al-Quran. Itulah dia.
6: Baik.
12: Jadi kalau kita sudah sampai ke sana, insya Allah saya pun tak manusia sempurna juga. Tapi apa yang saya sampaikan, apa yang saya baca gitu Mbak Liza. Saya tidak ngada-ngada. Tujuannya untuk kebaikan dan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Sony yang ada di Seijang. Di belakang Pak Sony masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda. Pendengar, untuk menyampaikan opini di pagi hari ini terkait dengan berita yang Anda baca, Anda lihat, apa yang sedang viral belakangan ini, atau mungkin terkait dengan Piala Dunia atau yang lainnya, boleh pendengar di lantai telepon dan juga WhatsApp ya. Pendengar, kami informasikan nanti jam 8 kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pertandingan sepak bola ya, Pesta Bola Dunia 2026. Untuk pagi hari ini pertandingan antara Argentina versus Aljazair. Jadi untuk dialog dan juga Halo RRI hari ini ditiadakan ya pendengar. Halo, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi.
6: Pagi.
13: Assalamualaikum Mbak Liza.
6: Waalaikumsalam. Ya, Pak Leman, silakan.
13: Iya, betul. Ya, enggak ada tema pagi ini.
6: Enggak ada, Bapak. Kita bentar lagi mau relay Piala Dunia nih, Bapak.
13: Oh iya, betul. Ya. Kadang-kadang di digitalnya itu enggak semuanya ada, Mbak Liza.
6: Memang tidak boleh disiarkan di era digital, Bapak. Maaf.
13: Oh iya, betul.
6: Iya, sesuai dengan ketentuan.
13: Iya. Kalau kadang-kadang hanya malam aja, subuh aja gitu, Mbak Liza gitu. Ya gini, okay, Mbak Liza,
6: yeah. Mata
13: bola dunia. Ya kita sebagai bangsa Indonesia pecinta bola dunia pada umumnya dan pada khususnya pada pemain-pemain timnas Indonesia. Ya jangan hanya jadi penonton saja. Jadikanlah bola dunia itu sebagai edukasi untuk kita gitu, Mbak Liza. Kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya pemainan tim-tim dunia, kelas dunia, Mbak Liza. Jadi supaya kita ikut Piala Dunia tahun yang akan datang gitu.
6: Bapak jagonya siapa nih?
13: Kenapa Mbak Liza?
6: Jagonya negara mana nih?
13: Saya jagonya Argentina gitu Mbak Liza.
6: Oh Argentina, bentar lagi tampil nih Bapak.
13: Kapan main Mbak Liza?
6: Jam 8 Bapak.
13: Berapa ini?
6: Sebentar lagi, iya Bapak, sebentar lagi.
13: Oh iya, betul-betulan. Itu apa lawannya Mbak Liza?
6: Sama Aljazair.
13: Oh iya, mudah-mudahan menang Argentina.
6: Oke.
13: Jadi kita ambil di pagi ini yang sedang nonton gitu kan, pemain Argentina itu bagaimana gitu, tekniknya gitu, ilmunya gitu. Itu Mbak Liza. Makasih Mbak Liza.
6: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Leman yang ada di Lampung.
14: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat

0: Waalaikumsalam. Ya, Pak Nanda, apa yang mau disampaikan? Silakan.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, Bapak juga.
1: Iya. Ya, saya sedikit aja nih. Kebelakangan ini ya, saya mengatakan pribadi saya sendiri lah ya. Bahwasanya kami, saya ataupun rekan-rekan memutar ataupun menyampai aspirasi ataupun ya apalah itu yang kami sampaikan gitu. Tapi saya lihat, tolong dikoreksi ya kalau saya Bupati baru ini tidak pernah itu dia apa ya menjawab apa keluhan kita ataupun pertanyaan kita yang di lapangan. Kalau saya pribadi itu terjadi banyak berkomentar ataupun menyampaikan gitu. Kalau tidak ada hal-hal yang terjadi, saya tidak akan menyampaikan itu. Jadi lebihnya list ya waktu periode yang sebelumnya kemarin nah, pertama dia sering tuh komentar atau menjawablah keluhan-keluhan masyarakat. Tapi kalau untuk sekarang ya saya bukan ini, tapi agak sepi-sepi gitu. Tidak ada respon dari yang membuat satu keputusan, karena membuat satu keputusan di daerah itu ada pemerintah, bupati, wali kota dan gubernur. Itu aja mungkin, terima kasih kalau saya salah. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nanda yang ada di Mantang ya. Di belakang Pak Nanda, lo selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marlis.
2: Terima kasih alokasi waktu yang kedua kalinya. Semoga dapat menambah renungan dan referensi kita bersama. Di tahun baru ini, tahun kita 1444 ya. Dari beberapa komentar teman-teman dari pertama sampai sekarang, hal-hal yang berkaitan dengan menyangkut masalah kehidupan ini dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, saya sepakat ada yang disampaikan Pak Yanto tadi. Tidak mudah menyerah, karena memang Allah itu melihat sampai sejauh mana apa ini perjuangan maksimal dari kita. Karena dari proses itu, di celah-celah itulah Allah melihat sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana keistiqomah kita, pertolongan Allah itu datang. Karena pertolongan Allah itu datang tidak bersuara, tapi dia datang. Bagaimanapun kita tidak usah menyerah. Seperti juga yang disampaikan oleh penyapa-penyapa publik. Karena Allah Maha tahu dari sebalik itu nanti setidak-tidak ada yang sadar bahwa dunia ini memang bukan tempat kita tinggal, tapi untuk tempat yang akan kita tinggalkan. Oke, di dunia bisa apanya kompromi, di akhirat tidak ada bahasa kompromi itu. Semoga kita sama-sama mencari keridhaan Allah Taala dan sama-sama untuk tidak meremehkan siapapun dia, apapun statusnya, yang dinilai oleh Yang Maha Kuasa itu kebenaran adalah sesuatu yang sangat mutlak bagi manajemen sang pencipta dunia ini, Allah Taala. Kita boleh merasa apa yang kita rasakan sesuai dengan apa yang ada di benak kita. Tapi yang ketentuan Allah juga, pada endingnya di akan ada hasil yang lebih baik. Saya kira cukup sekian. Semoga kita dapat menghargai dari berbagai pihak. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu adalah hak prerogatif Allah Taala. Semoga kita menjadi pembelajaran apa yang telah disampaikan oleh pihak-pihak yang menyampaikan di Pro 1E.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis yang ada di Lomba Purnama. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini di Opini Publik. Mohon maaf Liza tidak bisa angkat lagi telepon.

Anda, karena sebentar lagi kita akan ikuti pesta bola dunia ya, antara Argentina versus Aljazair yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
1: Ya, ya.
0: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat, apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
1: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cabo Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa

teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua di topik selanjutnya. Karena udah jam 8 pagi, kita mau ngomongin soal bola. Jadi kan lagi emang musim-musim bola banget ya teman berdua. Nah, jadi Nur cuma pengen nanya sama kamu, kamu tuh biasanya kalau nonton bola itu di rumah, emang di rumah, atau mungkin di kedai kopi, atau mungkin ada tempat lain teman berdua yang bisa kamu datengin untuk nonton bola. Nah, jadi coba di spill ya ke Nura, nanti bakal Nura bacain. Jadi untuk kamu yang pengen join boleh banget di WA, masih sama 0811-777-9210. Dan juga bisa di IG Pradua TP2-nya Angka dan aplikasi RRI Digital.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

Masih barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi teman Pradua. Ngomongin soal nonton bola ya. Biasanya suka nonton bola gimana sih? Nah ini dari Bang Satria. Oh, topik pertama dulu. Pagi Nuya, pagi. Semoga kabarnya baik ya. Amin, selalu baik kok, insya Allah. Kalau ngomongin soal sosmed, Instagram sama YouTube, buat cuci mata sama belajar katanya. Terus juga untuk topik kedua, nonton bola. Kalau sekarang aku tuh udah gak tertarik sama bola. Aku lebih suka nonton pertandingan voli. Oh, oke, okay. Berarti untuk bola lagi kurang. Padahal lagi bola-bola banget loh ini. Maksudnya kayak vibesnya tuh lagi piala dunia banget gitu loh. Masa iya udah nggak tertarik lagi, nggak kepengen gitu kah untuk apa namanya nonton gitu guys ya. Ya terserah kamu juga sih sebenarnya teman berdua, itu pilihannya kan. Kalau Nora lebih suka badminton gitu-gitu, namanya olahraga bebas toh. Terus juga lanjut lagi dari Bang Bagas. Halo Pradua, halo. Kalau aku nonton bola di rumah teman, jadi sekalian kumpul terus bakar-bakar sosis sih enaknya. Langsung makan-makan sudah itu. Pesan makanan dan nobar sampai larut malam. Kadang hasil pertandingan malah kalah seru tuh dibanding obrolan pas nobar. There's like a good time, boleh. Nanti Dora puterin ya. Terus juga dari Bang Dem. Jujur Kak Nura seneng denger hype-nya tentang Pildun katanya, tapi aku gak pernah nonton katanya. Kenapa gak pernah nonton begitu ya? Ada dulu banget 2010 pas Brazil kalau gak salah. Itu pun karena Upin Ipin bahas Piala Dunia. Seneng denger hype-nya, tapi kalau disuruh nonton aku ikut begadang nonton. Enggak dulu deh katanya. Aku ngantukan soalnya. Mungkin karena aku kurang jago ya pas main bola di real life pun katanya. Jadi pas nonton tuh kurang. Bisa jadi tuh alasannya juga ya. Untuk Bang Satria tadi mau Yowasobi yang mana? Tracing a Dream atau apa tadi satu lagi? Lupa Nura. Coba lah dikabarkan dulu ya, di chat aja lagi yang mana satu gitu laginya. Oke, nanti bakal Nura puterin di Spada.

0: Jimat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian.

Oke, kita lanjut lagi teman berdua. Bacain untuk yang udah join pagi hari ini. Ngomongin soal kamu tuh suka banget nonton bola di mana sih? Di mana? Ini biasa laki-laki banget ya yang harusnya banyak yang join pagi hari ini. Bang Dika, boleh. Selamat pagi Kak penyiar dan teman-teman Pradua. Selamat pagi. Kalau ada pertandingan bola, aku paling sering nonton di rumah sambil rebahan. Soalnya lebih nyaman aja gitu, bisa teriak-teriak sendiri tanpa malu dilihat orang. Kayak gak seru gitu gak sih Bang kalau sendiri? Kalau rame-rame kan seru ya. Yang awalnya mungkin kita gak niat teriak, tapi teman teriak kita juga teriak begitu, ya kan? Biasanya juga ditemani sama kopi dan cemilan biar makin seru. Ini kayaknya yang nonton bola introvert deh, ya kan? Awalnya kalau tim favoritnya menang, wah langsung semangat seharian. Ya ampun senangnya itu. Terus juga dari Kak Eka katanya di rumah, iya. Tadi topik yang pertama Instagram katanya. Untuk aplikasi yang sering dibuka media sosial ya lebih tepatnya. Terus juga dari siapa lagi yang belum terbacain? Oh, Bang Anjas. Lanjut pada Kanura, lanjut. Kalau nonton bola yang tayangnya sore atau malam sekitar jam 7 sampai jam 10 malam itu biasanya nontonnya di warkop. Kalau acara bola tengah malam atau pagi biasanya nonton di rumah aja. Ih, ya ampun enaknya itu kata Nura. Sebenarnya kalau tengah malam tuh enaknya rame-rame juga sih, cuman ya gitu tadi. Ngantuk ya, Bro. Terus lagu yang pertama, oh iya ya ampun sorry, langsung turun naikin ya. Terus juga lagu kedua Mirror ini yang mana, Justin Timberlake mau gak? Atau ada yang lain? Coba di komen lagi ya Bang Anjas ya. Sambil nunggu Bang Anjas komen, kita puterin dulu lagi ya teman Pradua. Dan untuk kamu yang masih pengen ikutin join, masih boleh banget Nora tungguin sampai jam 9 di Spada.

Ya, selamat berdua. Kalau masih ngomongin soal bola, nonton bola enaknya gimana? Ini dari Bang Fajar. Bang Fajar belum ya, Nur bacain tadi ya? Oke, belum. Selamat pagi Kak Nura, selamat pagi. Kalau aku biasanya nonton bola itu di kedai kopi yang ada layar proyektornya. Itu rasanya kayak lagi nonton langsung di stadion walaupun cuma dari layar katanya. Dan yang paling seru tuh pas ada gol di menit-menit akhir. Bah, langsung rame Kak Nura. Kak Nura pernah cobain gak katanya? Belum pernah sih. Ada gak yang mengajak? Asik, kode. Kalau untuk nonton rame-rame di kedai kopi tuh belum pernah. Karena kan kebanyakan laki-laki ya Wak ya. Bapak-bapak, abang-abang, laki-laki lah intinya. Kalau Nura sendiri kayak apaan nih perempuan kesini? So asik banget gabung circle gitu kan. Jadi belum pernah. Kalaupun iya pun paling nontonnya sama temen di rumah tadi ya. Atau nonton yang gak rame-rame banget lah intinya teman Pradua begitu ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi teman Pradua di jam 9 dengan sesi Kita Indonesia. Mau ngomongin soal apa? Ngomongin soal tanggap bencana guys. Ini di Rabu kan soalnya. Jadi enjoy aja ya dengerin Pradua FM Tanjung Pinang teman terbaik kamu.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang

Yes, lanjut lagi barengan sama Nora. Masih sama Nora di Spada tahun Pradua. Tapi ini kita udah masuk ke Asta Cita. Ngomongin soal topik kita di hari Rabu itu, tanggap bencana, tentang anak muda dan juga relawan kebencanaan. Jadi kalau kita dengar relawan bencana, mungkin yang kita bayangin tuh adalah orang-orang yang berseragam, emang orang-orang yang udah berpengalaman gitu ya guys ya. Padahal banyak relawan di lapangan yang sebenarnya juga berasal dari kalangan anak-anak muda, mulai dari mahasiswa, anggota organisasi, si komunitas sosial, bahkan pelajar juga ikut ada di acara kemanusiaan kayak gitu tahun Pradua. Jadi memang semangat anak muda, tenaga dan kemampuan beradaptasi yang sangat cepat yang dimiliki sama generasi muda itu jadi kekuatan tersendiri gitu untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana. Dan menjadi relawan itu bukan berarti kamu harus terjun langsung ke daerah yang terdampak ya. Dengan kamu menyebarkan informasi secara terus-menerus, update selalu, terus juga kamu bikin galang bantuan dana gitu ya, ataupun juga membantu proses edukasi kebencanaan, itu juga termasuk bentuk kontribusi yang sangat berarti. Jadi bukan berarti harus jadi relawan turun ke sana langsung bantuin, enggak harus juga, tapi kalau bisa bagus gitu ya. Terus kalau seandainya ngomongin soal relawan, tentu sudah pasti ada skill teman Pradua. Karena untuk jadi relawan itu bukan cuma tentang aku niatnya baik kok, enggak, kamu juga harus punya skill. Kenapa? Karena kalau enggak kamu nyusahin nanti yang ada di sana gitu loh. Kamu bukannya ngebantu, malah kamu ternyata nyusahin yang lain, relawan-relawan yang lain, takutnya begitu ya kan. Nah jadi butuh banget punya kemampuan komunikasi, kerjasama dengan tim, terus juga manajemen logistik kamu baik, sampai literasi digital itu penting banget. Kenapa? Karena kamu bisa membantu menyebarkan informasi yang lebih akurat lagi.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

ya kan, di era sekarang ini anak muda punya keunggulan untuk memanfaatkan teknologi. Jadi saat terjadi bencana, media sosial ini bisa jadi sarana untuk kamu menyebarkan informasi resmi, jangan informasi hoax ya. Terus juga bisa menghubungkan kebutuhan bantuan dengan donatur dan juga membantu proses koordinasi. Jadi relawan itu tidak hanya yang langsung bekerja di lapangan, tapi juga yang bisa berkontribusi melalui dunia digital. Mengingat sekarang ya guys ya, apa-apa gadget, apa-apa media sosial, apa-apa digital, begitu toh. Terus juga salah satu nilai yang paling terlihat saat terjadi bencana itu biasanya adalah gotong royong. Banyak banget ya anak muda yang rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan juga kemampuan yang mereka punya untuk membantu sesama. Walaupun dibilang banyak jarang, tapi dibilang jarang ada gitu. Contohnya apa? Pandawara itu. Kamu harus tiru pemuda-pemuda yang berpositif vibe seperti Pandawara dan yang lain-lain guys. Jadi kehadiran-kehadiran relawan muda ini gak cuma membantu kebutuhan fisik aja, tapi juga bisa memberikan semangat ya kan. Karena anak muda ini kan selalu happy gitu kan, happy vibes gitu. Nah jadi bisa juga memberikan harapan bagi mereka yang emang lagi menghadapi situasi.

Jadi teman berdua, kalau kita ngomongin soal bencana-bencana tadi, anak muda sudah pasti punya peran penting sebagai agen perubahan ya, termasuk dalam membangun budaya sadar bencana di lingkungan sekitar. Gimana caranya? Mulai dari memahami jalur evakuasi, terus juga ikut pelatihan kebencanaan, dan juga mengajak teman serta keluarga untuk lebih siap menghadapi kondisi darurat. Jadi menjadi relawan itu gak cuma sekedar membantu saat bencana terjadi, tapi juga tentang gimana sih caranya menumbuhkan rasa peduli kamu, empati kamu, dan juga tanggung jawab kamu kepada semua orang. Karena pada akhirnya ketangguhan sebuah bangsa itu tidak cuma diukur dari kemampuannya untuk menghadapi bencana, tapi juga dari semangat masyarakatnya. Gimana sih cara mereka saling membantu dan bangkit bersama? Anak muda bukan cuma generasi penerus, tapi juga generasi penggerak. Jadi saat kepedulian bertemu aksi nyata, disitulah lahir relawan-relawan hebat yang menjadi harapan di tengah situasi yang sulit. So, udah waktunya untuk Dura pamit, teman berdua. Thank you ya yang masih setia dengerin di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini akan ada Aldi Santana yang akan lanjut nemenin kamu di santai siang sampai jam 3. Nura pamit, guys. Gak lupa dong update dulu dengan info Pro 2 nanti. See you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
6: Aku Adele.
7: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, seorang konten kreator asal Jepang membagikan pengalaman hari pertama yang menjelajahi kota Jakarta. Ia mengaku terkejut melihat suasana jalanan yang berbeda dari negaranya. Mulai dari banyak pengendara yang tidak menggunakan helm hingga harga buah-buahan di supermarket yang harganya cukup terjangkau. Walaupun begitu, dia tetap terlihat sangat menikmati suasana yang terasa santai dan juga hangat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, TikTok menjadi media sosial yang paling sering diakses masyarakat Indonesia di tahun 2026 dengan porsi 31,8% berdasarkan survei penetrasi internet dan perilaku penggunaan internet Indonesia yang dirilis APG. Posisi berikutnya ditempati Facebook sebesar 29,4% dan Instagram 27,7% yang menunjukkan dominasi platform berbasis konten visual dan video pendek dalam aktivitas digital masyarakat.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat siang pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di siang hari ini? RRI Tafita Insani kembali hadir menemani Anda di Tanjung Pinang siang dengan sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di siang hari ini, di edisi hari Rabu 17 Juni tahun 2026. Dan nanti kami akan hadir juga menyapa Anda di Persada Indonesia pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya, request lagu ya di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan nanti juga ada jendela Kepulauan Riau yang akan kami bahas di siang hari ini, beberapa informasi terkait dengan beranda astacita, narkoba, dan juga judi online. Tapi kita akan membahas terkait dengan literasi terkait dengan judi online. Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu kalau dengar Anda sebuah lagu dari Sheila Majid.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acaranya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali ya di Jendela Kepri di program Suara Anti Narkoba dan Judi, di mana sebuah ruang edukasi yang mengajak kita bersama membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan juga bebas dari berbagai ancaman yang dampak merusak masa depan bangsa. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital telah membawa banyak kemudahan nih dalam kehidupan sehari-hari. Mulai telepon genggam, kita dapat memperoleh informasi, belajar, bekerja, berbelanja, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat yang berada jauh dari kita. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, dunia digital juga menyimpan tentang yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah maraknya praktek judi online yang kini semakin mudah diakses melalui berbagai platform digital. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan literasi digital untuk mencegah judi online. Dan sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang judi online, tentu kita butuh pahami terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan literasi digital. Literasi digital maksud kami bukan sekedar kemampuan untuk menggunakan gawai ataupun mengakses internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi dan juga memanfaatkan informasi yang diperoleh dari media digital secara bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, seorang yang memiliki literasi digital yang baik tidak akan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia juga mampu mengenali konten yang berpotensi merugikan, termasuk juga promosi perjudian online. Nah, di era media sosial saat ini, berbagai informasi dapat disebar dengan cepat. Tanpa kemampuan menyaring informasi, seseorang bisa saja menjadi korban penipuan, penyebaran hoax, hingga terjebak dalam aktivitas ilegal seperti judi online. Karena itu, literasi digital juga menjadi bekal penting bagi masyarakat dari berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun juga lansia.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Ya, pentingnya beberapa tahun terakhir judi online menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan juga masyarakat. Nah, jika dahulu perjudian identik dengan tempat-tempat tertentu yang sulit dijangkau, kini aktivitas tersebut dapat diakses hanya melalui telepon pintar yang terhubung ke internet. Dan promosi judi online juga semakin masif nih. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk aplikasi dan juga situs web untuk hingga iklan digital untuk menjangkau calon penggunanya. Dan tidak jarang nih iklan tersebut juga dikemas secara menarik dan menjanjikan dan menguntungkan besar dalam waktu yang singkat. Ada yang menawarkan bonus pendaftaran, hadiah jutaan rupiah, bahkan menampilkan testimoni palsu seolah-olah banyak orang telah berhasil memperoleh keuntungan. Padahal kenyataannya perjudian lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan keuntungan. Banyak orang kehilangan tabungan, terlilit utang, mengalami konflik keluarga, bahkan kehilangan pekerjaan akibat kecanduan judi online. Dan lebih memprihatinkan lagi, sasaran judi online kini tidak hanya orang dewasa, remaja dan juga generasi muda juga menjadi target karena mereka merupakan pengguna aktif internet dan juga media sosial.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ya, mendengar upaya mencegah judi online tidak dapat dilakukan sendirian nih. Keluarga memiliki peran penting sebagai benteng pertama dalam memberikan edukasi kepada anak-anak dan juga remaja. Nah, orang tua juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak mengenai penggunaan internet yang sehat dan juga aman. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan saling mengingatkan serta melaporkan konten-konten yang mengandung unsur perjudian kepada pihak yang berwenang. Nah, sekolah, komunitas, lembaga keagamaan, serta media massa juga memiliki tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi dan juga edukasi terkait dengan bahaya judi online. Semakin banyak masyarakat yang memahami risiko judi online, maka semakin kuat pula upaya pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Dan ada juga beberapa tips nih untuk pengguna digital yang bijak akan saya sampaikan setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, berikan masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Jendela Kepri, suara anti narkoba dan judi. Di mana topik kita angkat pada kali ini adalah literasi digital untuk judi online. Nah, berdengar, ada beberapa langkah sederhana nih yang dapat kita lakukan agar terhindar dari judi online. Mungkin pertama, gunakan internet untuk kegiatan yang lebih produktif seperti belajar, bekerja, berwirausaha, atau mengembangkan keterampilan. Nah, kedua, jangan mudah percaya pada tawaran keuntungan instan yang beredar di media sosial. Ketiga, kegiatan mungkin bisa batasi nih akses terhadap situs ataupun akun yang mengandung unsur perjudian. Dan keempat, tingkatkan pengetahuan tentang keamanan digital dan juga literasi media. Selanjutnya, ajak keluarga dan orang-orang terdekat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang sehat. Maka dengan langkah-langkah sederhana tersebut, tentu kita dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan juga terhindar dari berbagai risiko yang ada di dunia maya. Karena dunia digital adalah bagian dari kehidupan kita saat ini, dan teknologi dapat menjadi sarana untuk belajar, bekerja, dan meraih prestasi. Namun, teknologi juga dapat menjadi ancaman apabila tidak digunakan secara bijak. Kita jumpa kembali di Jendela Kepri di edisi selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda informasi berita olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Polisi. Coba ke dalam tengah.

0: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
1: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Papi Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
0: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
1: Timnas Prancis

2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

ya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga beregu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: kasih buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa,

0: Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di siang hari ini cuaca sudah mulai hujan dan sudah mulai berhenti kembali, dan ini tentu membuat kita sedikit was-was nih, terutama bagi Anda pengendara kendaraan ya. Tetap hati-hati di jalan karena kondisi jalan yang licin, dan kami informasikan untuk Anda untuk arus lalu lintas di sekitaran Jalan Ahmad Yani ini masih terpantau ramai lancar. Tetap gunakan keselamatan

0: utamakan keselamatan Anda karena keluarga tercinta menunggu Anda di rumah. Dan dengan kami sampaikan juga informasi untuk Anda masuknya Fardu Zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Rabu 17 Juni 2026 pukul 12:07 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya Fardu Zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Rabu 17 Juni 2026 pukul 12.07 waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dhikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini?
4: Hah? Parang?
5: Iya.
4: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini?
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.

ini. Reuse artinya menggunakan ulang dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Dari berita, Dewan Pengurus Kadin Kepulauan Riau periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Pendampingan orang tua terhadap penggunaan teknologi sangat diperlukan untuk menyaring informasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama, Dewan Pengurus Kamar Daging dan Industri Kadin Provinsi Kepulauan Riau periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Aula Wan Sri Benidompa, Tanjung Pinang.
1: Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Kepulauan Riau periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Aula Wan Sri Beni, Dompa, Tanjung Pinang, Selasa kemarin. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Nopian Bakri, serta dihadiri Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan jajaran pengurus Kadin Kepri. Anindya Nopian Bakri mengatakan, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis yang dapat menjadi modal utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, potensi investasi dan perdagangan internasional di wilayah tersebut perlu terus didorong melalui pengembangan industri yang berorientasi masa depan. Anindya menjelaskan, peluang pengembangan sektor industri di Kepri tidak hanya terbatas pada industri konvensional. Kawasan tersebut dinilai memiliki prospek besar untuk pengembangan manufaktur berteknologi tinggi, industri ramah lingkungan, hingga pengembangan pusat kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
2: Saya melihat ke depannya ini bukan saja bisa tinggi, tapi juga mempunyai nilai tambah melalui investasi yang besar, industrialisasi yang jelas, tapi juga perdagangan yang mendunia.
1: Menurutnya, iklim investasi yang kondusif menjadi faktor penting dalam menarik minat investor, sehingga sinergi antara dua usaha pemerintah daerah serta kawasan perdagangan bebas diharapkan dapat terus diperkuat, guna mendukung peningkatan investasi di daerah. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, berharap kepengurusan baru Kadin Kepri dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Hal ini dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.
3: Semoga sebagai mitra strategis pemerintah daerah, kita akan terus bersama-sama bergandengan tangan, membuktikan bahwa Kepri adalah kawasan yang memiliki geoekonomi yang strategis, dan kita dorong supaya lebih maju.
1: Ansar menambahkan, Pemprov Kepri akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Kadin Indonesia. Hal ini termasuk mengoptimalkan kawasan ekonomi yang telah ada serta membuka peluang pengembangan kawasan baru yang mampu mendukung pertumbuhan investasi. Reporter RRI Tanjung Pinang Bandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendampingan orang tua terhadap penggunaan teknologi di era digital sangat diperlukan agar anak mampu menyaring informasi yang positif.
4: Di era pemanfaatan kecanggihan teknologi seperti internet, seharusnya menjadi momentum bagi orang tua dan pendidik untuk semakin aktif mendidik, mengarahkan, serta mengawal anak-anak dalam dunia digital. Pendampingan yang tepat diperlukan agar anak mampu menyaring informasi yang diterima dan memanfaatkan internet secara positif, aman, serta bertanggung jawab. Menurut pengamat sosial Rianto dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, internet memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan wawasan. Namun tanpa pengawasan yang memadai, dikhawatirkan anak-anak juga berisiko terpapar konten yang tidak sesuai maupun berbagai ancaman di ruang digital. Dengan demikian, peran orang tua dan pendidik menjadi sangat penting dalam membangun literasi digital sejak dini. Melalui bimbingan yang tepat, internet dapat tetap menjadi alat yang luar biasa untuk memperluas cakrawala berpikir anak tanpa harus mengorbankan keamanan digital mereka.
5: Ya jangan gitu. Itu nanti kalau dalam konteks sebagai pembungkaman berarti menutup wawasan bagi anak-anak gitu ya. Sementara dengan adanya internet ini, bagaimana caranya kita mendidik, mengarahkan anak-anak untuk menggunakan internet secara positif, dan itu sebenarnya.
4: Pengamat sosial Rianto dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang mengatakan melalui upaya edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi di era digital. Untuk itu, ketika pembatasan penggunaan internet dilakukan dengan cara yang salah hingga mengarah pada pembungkaman, hal tersebut justru dikhawatirkan akan menutup wawasan serta membatasi tumbuh kembang anak dalam mengelola teknologi. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai pendataan perdana sensus ekonomi 2026. Pendataan hari pertama diawali dari kediaman Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
6: Hari ini adalah hari pertama kali sensus ekonomi yang dilakukan secara door to door dan dimulai perdana di rumah Pak Gubernur, Pak Ansar.
7: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai pendataan perdana sensus ekonomi 2026 secara langsung dari rumah ke rumah. Pendataan hari pertama ini diawali dari kediaman Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad sebagai percontohan bagi seluruh masyarakat. Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Sritonga mengatakan, langkah awal ini diharapkan dapat menyebarluaskan pesan agar seluruh keluarga dan sektor usaha di Kepri bersedia dicatat secara akurat. Sensus ekonomi kelima yang digelar 10 tahun sekali ini dijadwalkan berlangsung selama 2,5 bulan ke depan.
6: Semua masyarakat didata. Yang didata nanti bukan hanya usaha, tapi rumah tangga juga didata. Dari tanggal 15 hari ini sampai 31 Agustus 2020.
7: Terkait keamanan informasi, BPS menjamin penuh kerahasiaan data yang diberikan oleh responden karena sistem aplikasi terhubung langsung dengan pusat. Pengumpulan data juga menerapkan prinsip TIER atau terima petugas isi jawaban yang benar rahasia yang dilindungi oleh undang-undang.
6: Pertama kali memang itu menjadi concern kami. Makanya kita punya prinsip ada TIER. Itu di aplikasi akan langsung ke pusat data. Jadi tidak bisa lagi mereka melihat-lihat atau mereka mendownload. Ya, karena aplikasi ini sifatnya adalah real time. Sehingga rahasia jawaban yang diberikan responden langsung terekam di pusat data kami.
7: Sebagai wilayah kepulauan, BPS Kepri menghadapi tantangan geografis yang cukup berat, seperti keterbatasan akses laut, faktor cuaca, hingga kendala sinyal. Petugas sensus menyiasati kendala wilayah tanpa sinyal atau blind spot dengan merekam data secara luring pada gawai sebelum diunggah di lokasi yang memadai. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Bintan memfasilitasi mediasi antara masyarakat nelayan Desa Mantang dengan Desa Berakit hingga kedua pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan persoalan secara keseluruhan.
8: Masyarakat nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit Kabupaten Bintan sepakat berdamai setelah Polres Bintan melalui Satreskrim memfasilitasi mediasi terkait permasalahan yang terjadi sebelumnya. Pertemuan berlangsung di ruang Satreskrim Polres Bintan dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan serta tidak melanjutkan permasalahan ke proses hukum. AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan mediasi dilakukan untuk menjaga hubungan baik masyarakat Desa Mantang dan Desa Berakit serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif di Kabupaten Bintan.
9: Di sini kami dari pihak kepolisian Resor Bintan telah menerima surat perdamaian dan juga dari pihak yang melapor sudah mencabut laporannya terkait dengan apa dugaan tindak pidana yang dilaporkan, sehingga dari kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur kekeluargaan. Alhamdulillah di sini kita bersama dari warga Mantang dan juga warga Berakit, semoga kedepannya tidak lagi ada permasalahan yang timbul.
8: AKP Raden lebih lanjut menjelaskan, kedua pihak pun bersepakat untuk saling memaafkan dan menjaga hubungan baik antar masyarakat pesisir agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kesepakatan damai ini diharapkan dapat memperkuat keharmonisan dan menjaga kondisi wilayah Kabupaten Bintan tetap aman serta kondusif. Reni Ilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Arya dan Arga, dua anak kembar penyandang tunanetra, menjadi pusat perhatian usai tampil di event Kemilau Nusantara Kepri 2026. Keduanya akan mewakili Provinsi Kepulauan Riau pada ajang nasional di bidang tarik suara.
10: Arya dan Arga, dua anak kembar asal Kota Batam, menjadi salah satu pusat perhatian setelah tampil di event Kemilau Nusantara Kepri tahun 2026. Yang digelar di halaman gedung Lembaga Adat Melayu, LAM Kepri, kawasan tepi laut Kota Tanjung Pinang, Dengan penuh percaya diri, keduanya tampil dan membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk tetap berkembang dan berprestasi. Arya dan Arga merupakan penyandang tunanetra yang berhasil menoreh pencapaian di bidang bernyanyi yang akan mewakili Provinsi Kepri di ajang nasional bulan Oktober mendatang. Sang ayah, Yoga, menceritakan bahwa sejak kecil, kedua anak kembarnya memang telah menunjukkan ketertarikan yang besar di bidang tarik suara. Dirinya terus mensupport dengan memberikan fasilitas seperti les vokal dan mendukung penuh hobi anak-anaknya.
11: Kebetulan di Kepri dia kan udah juara 1 untuk anak disabilitas Kepri. Dia udah juara 1 Kepri, ditambah plus 10 mewakili Kepri untuk nasional ke Jakarta.
10: Pemerintah Provinsi Kepri menyatakan komitmennya untuk terus mendukung anak-anak berprestasi, termasuk penyandang disabilitas yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut Arga dan Arya selama ini kerap dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintah di Kota Batam sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas bakat yang dimiliki.
12: Mudah-mudahan nanti di event nasional kita diadakan di Jakarta, kita memberikan support penuh. Ya, nanti mungkin kita akan koordinasi dengan keluarganya, kita akan koordinasi dengan sekolahnya, bagaimana kami dari Provinsi Kepri memberikan kontribusi untuk bisa mengikuti di ajang nasional.
10: Pemerintah daerah ingin memastikan anak-anak berprestasi dari Kepri mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan tampil di ajang nasional maupun internasional. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, ancaman narkoba terhadap pelajar semakin mengkhawatirkan seiring berkembangnya modus pengedar yang memanfaatkan media sosial. Untuk itu, sekolah diharapkan memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan orang tua, aparat penegak hukum, dan juga BNN.
13: Maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi perhatian serius berbagai pihak termasuk institusi pendidikan. Modus operandi pengedar kini semakin canggih dengan menyasar anak-anak sekolah melalui berbagai cara termasuk media sosial. Demikian disampaikan pemerhati anak Kepri Eri Sahrial. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan narkoba. Dirinya berharap pihak sekolah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk melakukan deteksi dini dan sosialisasi bahaya narkoba secara berkala. Menurut Eri Sahrial, sekolah sebagai garda terdepan pembentukan karakter dan pengetahuan memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan barang haram ini. Sekolah harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, program parenting tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya di lingkungan keluarga perlu digalakkan.
14: Bisnis narkoba ini kan termasuk 4 bisnis ilegal di dunia yang uangnya beredar di situ sangat besar ya. Jadi saking banyaknya, kemudian mereka mencari target baru, pasar baru, dan itu anak gitu. Dan anak ini berada pada posisi rentan. Dalam artian, dalam masa usia-usia remaja itu ingin sesuatu yang baru, gampang mencoba, misalnya dalam hal konsumsi gitu kan. Ingin ini seperti apa, penasaran, ingin coba. Awal-awal mungkin digratiskan oleh temannya atau pengedar, segala macam. Nah, lama-lama kan jadi kebutuhan. Nah, kalau dia sudah ini, sudah mencoba, pasti ketagihan dan ingin coba lagi.
13: Nah. Pemerhati anak Kepri, Eri Sahrial berharap dengan peran aktif dan sinergis dari seluruh elemen sekolah, didukung oleh orang tua dan aparat terkait, upaya pencegahan narkoba di kalangan remaja dapat berjalan efektif. Masa depan bangsa ada di tangan para remaja. Lindungi mereka dari ancaman narkoba dengan pendidikan dan pengawasan yang optimal. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali itisari berita. Dewan Pengurus Kadin Kepulauan Riau periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Pendampingan orang tua terhadap penggunaan teknologi sangat diperlukan untuk menyaring informasi. Mewakili kabar kerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang, mendengar kita berjumpa kembali di acara Persada Indonesia. Di siang hari ini hujan dingin sejuk ya. Bagaimana siang Anda di hari ini? Semoga semuanya aman, lancar dan sudah makan siang tentunya ya. Bersama saya Arita Fitra Insani, kami sapa Anda yang ingin request lagu di siang hari ini di Persada Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, halo, apa kabar Mbak Erita?
0: Kabar baik. Udah lama gak dengar suara Pak Hamzah Yusuf nih?
1: Iya, lama. Kadang-kadang gak bisa masuk. Cuma tadi malam lah bisa masuk dengan Mbak Erita. Mbak Rika.
0: Hampir salah tersasol.
1: Kalau kemarin juga dengan Mbak Rima gak bisa masuk. Alhamdulillah hari ini bisa masuk yang pertama.
0: Iya betul. Gimana Jambi, hujan kah?
1: Kalau di Jambi, kalau kemarin sore, petang hujan. Kalau hari ini enggak hujan.
0: Enggak hujan.
1: Cerah. Kalau di Tanjung Pinang banyak juga.
0: Banyak durian,
1: durian ya.
0: Benar, sinilah merapat ya, berburu durian bintang buat kita.
1: Berburu durian ya. Jambi ada juga lah jualnya.
0: Di mana?
1: Tapi, di Jambi ada juga iya. Jualnya.
0: Tapi durian Jambi kah? Durian mana?
1: Durian gak tahu juga, cuma yang jelasnya kalau musim-musimnya itu di bulan Desember atau bulan 12.
0: Oke.
1: Mungkin dari daerah lain lah, atau dari Uluwatu, dari Batanghari, atau dari mana ya.
0: Oke deh. Pak Hamzah nak lagu apa siang hari ini?
1: Kalau lagunya nih, Kugadaikan Cintaku.
0: Kugadaikan Cintaku?
1: Iya.
0: Oh, dari Gombloh ya.
1: Dari Gombloh yang lama, ini dari Nepura.
0: Pura?
1: Nepura. Versi baru kan.
0: Dari
1: Kugat.
0: Pura. Hah? Sebentar, kita cari.
1: Nepura. Ada ya?
0: Boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Mbak Hima sama Mbak Erita. Mbak Erita, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Sumir, Mama Dani, Bunda Selasi. Biasanya Bunda Mama Dani yang masuk pertama. Kemudian ada Bunda Selasi, ada Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Apri, Mas Prabu, Isa Resyanti, Siti Marisa, Siti Pedondong, Kak Karina, Siti Yang Uki, Kak Dang Merdi, Bang Ele, Bang Jais. Untuknya Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Nung, Mak Berdian, Kak Tawir. Kemudian ada Mak Nora, Mak Cindun, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, Mak Amda, Nek Basis. Ada juga Mak Nga Aida, Tuska, Kak Deli, ada juga Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Irwan, Kak Sarifah, Kak Siti, ada juga Mas Sulam, Mas Sulami, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat siang. Lagunya ada ya?
0: Ada.
1: Untungnya Mbak Erika, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dijauhkan segala mara bahaya dan musibah di tahun baru hijrah 1448. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pamza Yusuf di Jambi untuk Anda yang sedang berkendara. Sama sih yang kami ucapkan ya, ada Pak Darbinep Simanjuntak yang selalu monitor siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang dari Sat Mobile ya. Hati-hati di jalan, Pak. Jualan licin ya. Kami sapa kembali pendengar untuk Anda yang bergabung. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang, Sosada Indonesia.
0: Hai.
2: How are you, Mbak
0: Irita? I'm fine, thank you.
2: Kita request lagu dulu.
0: Boleh.
2: Dari Slang. BBM.
0: Wow.
2: Ada kan?
0: Ada, kalau nggak salah. Kalau nggak salah.
2: Aku coba aja itu apa judulnya BBM ya.
0: Sebentar dulu. Kalau nggak salah ada.
2: Itu tak terbeli. Itu. Enak lagu itu.
0: Tuh, SBY. SBY bukan. Kayaknya pernah ini juga deh. BBM ya?
2: Iya, BBM kali ya. Gak tahu juga.
0: Apa liriknya?
2: Liriknya tuh apa? Pokoknya aku dengar tuh. Justru tak terbeli. Nah, itu isinya sama istrinya. Itu kayak keserangannya itu.
0: Slang atau ini? Iwan Fals.
2: Iwan Fals ya. Iya kan itu Iwan Fals ya.
0: Nggak tahu.
2: Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals atau Slang?
2: Itu Abdul Yu lah. Yang penting BBM pokoknya.
0: BBM judulnya. Oke, salam tuh siapa nih sambil kita cari.
2: Iya lah, salamnya untuk penyiar kita ini, kita Irita. Sehat selalu. Cuaca galau, jaga kesehatan. Terutama jangan makan-makan banyak durian.
0: Ish, dia harus gratis aja bisa makan. Yang beli gak bisa.
2: Gitu ya, kalau mama ya. Mantap, dorong durian, kata mak berlian tuh. Iri mak berlian, tak ngajak-ngajak kata dia.
0: Kapan, siapa yang tak ngajak?
2: Engkau tak ada kok, ada ngomong 2 hari kemarin. Malam pun dia ngomong, ya Mbak Irta pergi dia tak ngajak aku.
0: Pergi kemana?
2: Dia nak masuk, hari Minggu kan?
0: Iya.
2: Kan Mbak Irta kan jalan malam, mak ketiduran. Soalnya mak nak telepon Mbak Irta, tak ngajak-ngajak, katanya rupanya ketiduran. Aneh nih Mbak Berlian dengar nih, pasti dia masuk tuh. Ya untuk apa Mbak Rika, cepat sehat Mbak Rika. Kesian Mbak Rika suaranya, aku kaget ketika ada penyiar baru loh malam tuh. Jam 8 ini, penyiar baru, jadi itu malah aku tinggal Mbak Rika rupanya. Ya Allah, sedih juga dengar kita ini, kalau dengar suara-suara kurang sehat kan. Ya tetap sehat Mbak Rika ya, keluarga di rumah. Tadi ada Pak Hansa, banyak

0: dan batin lah ya.
1: Amin.
0: Karena mereka adalah wakil-wakil kita juga semua tuh. Mudah-mudahan selalu Tuhan memberikan kita kemudahan semuanya. Sebenarnya dari Tanjung Pinang lah ya. Lagunya ada tak, Berita?
1: Lagunya tuh Iwan Fals kayaknya deh. Coba ini
0: ya,
1: ini
0: Iwan Fals ya.
1: Sebentar.
0: Aku coba aja tuh slang tuh dia.
1: Ini kan?
0: Dia lah Iwan Fals kan?
1: Ini benar. Iwan Fals, okay. Mbak. Pusing aku Iwan mencarinya, Fals. Slang.
0: Sampai gak tahu. Pada sedap lagu itu.
1: Oke, okay. Galang judul. Judulnya Galang Rambu Anarki.
0: Oh, alah. Soalnya kita dengar BBM.
1: Susu tak terbeli.
0: Malu-maluin. Enggak apa-apa. Uya, jangan ketawain aku ya, ya. Awas kau. Jadi suka ngaji aku tuh.
1: Oke. Okay.
0: Ya, salamnya satu untuk semua aja lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, udah berhenti tuh. Udah makan siang belum?
1: Tadi makan soto barusan. Makanya ya, agak-agak gimana nak berdiri, aduh sesaknya, kenyang, alhamdulillah.
0: Kekenyangan tuh.

0: Amin untuk satu, untuk semua ya.
1: Okay.
0: Thank you very much and
1: sama.
0: See you. Bye-bye.
1: Bye-bye. Kak Deli, aduh dari slang ke Iwan Fals. Oke, kita sapa nih sebelum ke lagu, sudah kepencet ini, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Kak Rita, sehat?
1: Alhamdulillah, suara Bang Uya nih kayak suara Yusuf.
2: Sama ya?
1: Mirip tapi tak sama.
2: Kalau Yusuf agak, gimana ya?
1: Ah, kayak mana?
2: Lebih besar sedikit.
1: Iya, ini kayak Assalamualaikum tuh kayak Yusuf aja.
2: Berubah. Assalamualaikum.
1: Amboi. Sempot nafas nanti kan.
2: Hujan-hujan tadi tidur. Ada yang sebut-sebut jadi kebangun.
1: Iya, panjang umur ya. Mata tidak cakap, panjang umur. Langsung kepanggil.
2: 3 kali langsung bangun ya kan.
1: Macam jin nih. Jin teko. Tapi Kak Deli gak usah pakai teko plastik ke teko besi tadi Kak Deli. Teko basuh tangan.
2: Lagunya dari Mbak Ute.
1: Yang mana?
2: Ingin ku miliki. Kenapa batu?
1: Tiba-tiba saja. Okay, ingin ku.
2: Kemarin I call you, you angkat.
1: Itu tuh belepuh, memang belepuh banyak. Sampai Kak Irwan pun bilang, telepon saya enggak diangkat, katanya gitu. Aduh, bukan enggak diangkat. Macam mana?
2: Lagi ngobrol ya.
1: I pun tak paham macam mana I nak menjelaskan.
2: Oke lah, salam-salam dulu.
1: Boleh, sila.
2: Buat Mbak Rita, sehat selalu, murah rezeki. Udah makan belum?
1: Udah makan soto tadi.
2: Soto, tadi mau kirim tapi gojeknya gak lewat. Alah, situ katanya.
1: Alah, udah bilang makan soto, bilang mau kirim.
2: Gojeknya gak lewat situ.
1: Alah, kena
2: banjir.
1: Pakai Grab kan tadi bisa.
2: Banjir.
1: Pakai Maxi Mada.
2: Nanti titip Pak Demang ya. Pak Demang titip.
1: Oke, lanjut.
2: Buat Kak Deli tadi, gak ada orangnya digosipin ya. Kak Deli, sekali kita ngerujak yuk.
1: Ma, ada RRI. Saya.
2: Kita ke RRI, kita ngerujak sana.
1: Boleh lah.
2: Ya? Yeah. Nah itu, ayo siapa yang mau kita kumpul yuk. Kita buat tikar, duduk depan apa lapangan tuh kan?
1: Enak. Di panggung tuh teduh tuh, kalau pun hujan tak ini.
2: Terus buat siapa lagi, buat Ucu, buat Yusuf, buat Mas Prabu juga, buat Mbak Berlian, Bunda Permata, Bang Udin, buat Dendi Kijang, Mbak Dani, Bang Ilek dan semua-semuanya. Siapa lagi ya? Pak Demang juga. Pokoknya buat semua-semuanya aja lah. Okay. Tanpa terkecuali. Ya, biar lama-lama lagi. Oke, itu aja Mbak Rita.
1: Okay.
2: Oke, ditunggu.
1: Baik.
2: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uya di Yudo Winangun, tadi ada Kak Deli sebelumnya di kilometer 5 dan ada Pak Hamzah Yusuf. Kita ke lagu yang request oleh Pak Hamzah Yusuf dan juga Kak Deli dulu ya. Sebelum nanti kita buka kembali di Ruang Rindu, kok Ruang Rindu? Di Persada Indonesia di siang hari ini.

0: Waduh.
1: Ya.
0: Samar bayangan aja lah tuh Mbak Rita.
1: Samar bayangan.
0: Nah, di sini cuaca agak apa kelabu-kelabu, mendung-mendung gitu, sama samar gitu.
1: Oh, sama dari oke.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Iyalah pokoknya buat Mbak Rita. Sehat sekeluarga. Yang main boleh dimakan kan?
1: Satu tak boleh. Ya lucu tak usah cakap masa durian.
0: Oh iyalah. iyalah tak boleh pula eh. Marah pula nanti yang punya itu dengar nanti eh. Soalnya dia dengar tu. Iyalah. Tadi barusan ada Bang Gapar, ada aja modal ya kan?
1: Tak heran itu.
0: Kasih parfum lah apalah, entah zaman bila tak tahulah orang tua tu. Ada aja dia.
1: Aduh.
0: Ini Mak Dani dah gabung belum?
1: Belum.
0: Mak Dani buat Bunda Epa eh. Ilek dengan kawannya Iki eh. Bunda Permata. Mungkin nanti di belakang yang nanti ada Mak Rosi. Abang Ayah kita belum?
1: Belum.
0: Dia kalau Mak Dani belum gabung, dia belum dia tu anu Mbak Rita. Yalah buat Pak Hamzah Yusof, buat Yusof ya.
1: Okey.
0: Pokoknya sehat-sehat semua kita eh.
1: Amin.
0: Buat Kak Uwir. Mungkin nanti ada ini Kang Irwan juga dah lama tak dengar, sama Teh Dinda eh. Pokoknya buat Bu Hani, buat Bang Udin, buat Oma Sulami, buat Kak Siska semua eh, Mbak Rita ya.
1: Okey.
0: Pokoknya di belakang nanti yang ikut aja eh.
1: Okey, baik.
0: Tadi ada tu Abang Uya kita dengan Pak Demang di Yudo Winangun. Mbak Rita ya.
1: Okey.
0: Sihat semuanya eh.
1: Amin.
0: Ya lagi tadi Mbak Rita ya.
1: Okey.
0: Nak lanjut lagi nak rebus daun ubi.
1: Ma.
0: Sampai. Lawan dia tak usah cakap lah.
1: Apa lawan dia?
0: Lawan dia. Enyang dah goreng dah, debam dah Mbak Rita. Sambal sambal bawang itulah.
1: Sedap.
0: Yang anu Mbak Rita gotong kemarin. tak tahu lagi lah.
1: Oke lah, thank you.
0: Jadi kita Mbak Rita ya, kita gurau aja Mbak Rita ya.
1: Sama yang ucu.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat tugas, sehat selalu sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rita.
1: Semangat.

Ada yang lucu di Tembeling ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Lagunya ditunggu Ayang Lucu, kita ke lagu dulu ya. Sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Baik, dengar masih di lantai telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama saya di Persada Indonesia di siang hari ini ya, di edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Di cuaca hari ini yang mulai kembali hujan ya, untuk di Jalan Ahmad Yani. Tapi kalau di tempat Anda bagaimana pendengar? Mungkin bisa bagi-bagi informasi juga di siang hari ini. Dan untuk arus lalu lintas sendiri, kami pantau dari jendela studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang masih terpantau lengang ini ya.

Masih kami buka setelah tadi berlalu dari ruang dengar Anda beberapa lagu yang sudah di request ya oleh para penelpon kita. Ada Pak Amza Yusuf, Kak Deli, Bang Uya, Bang Gafar, dan juga ada Eyang Ucu. Kembali kami buka, silakan di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, berdengar di Persada Indonesia, baru tadi berlalu sebuah lagu ya. Lagu lawas tapi diaransemen ulang nih ya. Diaransemen ulang oleh, dinyanyikan kembali oleh Denada Fitri Ihsan Tarore. Yang merupakan pemenang ya. Dari ajang mencari bakat Indonesian Idol edisi berapa ya, saya lupa juga ya. Jangan ada dusta di antara kita. Baik, masih kami sapa kembali Anda pendengar yang bergabung di siang hari ini di Persada Indonesia. Ya, ada saya sapa. Ini ada nama, ada WA tapi tidak ada nama. Saya coba dulu cek. Oh, dari Ibu Erna di kilometer 13 Kijang. Assalamualaikum Erita. Salam buat penelpon yang pertama sampai terakhir. Lagunya ikutan aja. Oke, baik. Oke, Ibu Erna. Terima kasih sudah bergabung di Persada Indonesia dan selalu mendengarkan siaran kita ya di Persada Indonesia di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, kemudian ada WA kembali nih masuk dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Katanya Mbak Erita, RRI Tanjung Pinang Kepri Jalan Ayani sama dengan RRI Jambi Jalan Ayani nomor 5. Wah, oke, paham. Ternyata alamat RRI Jambi sama RRI Tanjung Pinang sama ya, di Jalan Ahmad Yani sama, tapi beda provinsi ya. Pak Hamzah Yusuf ya, benar kayak gitu ya. Baik, kita kembali buka line telepon pendengar untuk Anda yang bergabung di siang hari ini. Saya sapa kembali, selamat siang, halo.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Erita.
0: Sayu, dengan siapakah gerangan ini suaranya kok baru perdana sama di kuping saya ini?
1: Ini Sayu, Mak Cikmah.
0: Amboy.
1: Amboy apa, Amboy?
0: Suka hati nampak ketawa tuh.
1: Dapat masuk suka hati.
0: Ewah. Mak Cikmah di Kijang eh? Eh, betul tak?
1: Kami di Balai Rejo.
0: Oh, Balai Rejo ni kat mana?
1: Daerah Bintan Buyu.
0: Oh, Bintan Buyu. Salam tu suami saya kat sana ya.
1: Eh, suami awak ada kat Bintan Buyu?
0: Dia kerja kat sana.
1: Oh, dekat iyalah. Tak kenal lah macam mana kami nak sampaikan salam.
0: Allahu Akbar. Hujan kat sana macam ah?
1: Ya. Yeah.
0: Hujan tak?
1: Mendung.
0: Oh, tak hujan dah tadi?
1: Pagi tadi hujan.
0: Oh, sekarang tak hujan lagi?
1: Nah, alhamdulillah sekarang terang.
0: Okeylah, kalau macam tu.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagu apa ni?
0: Lagu Indonesia.
1: Indonesia kami. Yang ada apa aja, Rita?
0: Ini ada The Fly, Berlalu, ataupun Makcik mana lagu apa ni?
1: Mak Cik Mah tak pandai nak pilih lagu.
0: Apa yang Rita pilihkan nanti? Nak lagu kayak mana? Nak perempuan ke laki-laki yang nyanyi?
1: Laki-laki.
0: Yang laki-laki. Okey, nanti Rita pilihkan. Atau mau dari mana? Dari Raja?
1: Iyalah, Raja aja, Raja.
0: Raja yang mana, Raja?
1: Terserah lah. Yang penting Raja aja.
0: Oke, baiklah.
1: Salamnya buat Erika, Erita, selamat siang tugas, hati-hati, sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Salamnya buatnya ini, buatnya Pak Kumis. Bunda Permata. Buatnya siapa lagi ya? Buat ini, buatnya Mas Prabu, Kak Karina. Buat yang di mana, di Ganet tuh siapa tuh?
0: Kak Berlian.
1: Ah, Kak Berlian. Buatnya ini juga, buatnya siapa tuh? Dang Merdu. Buat Putri Merica. Ini aja kami foto. Ini aja siapa tuh? Yang di pokoknya yang lucu ya.
0: Oke, okay, foto apa? Foto kopi ke foto teh? Bapak
1: Bansika kan lama ya.
0: Oke.
1: Okay. Cukup ada 5 ya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya penepa pertama sampai akhir Rika ya. Ayo batu. Batu. Ayo lah, itu aja lah Rita ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Rita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya foto aja. Foto yang mana? Mau foto kopi atau foto teh? Oke, kita sapa kembali di belakang Mak Cima. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam. Batuk-batuk, banyakan makan durian.
0: Ahai.
2: Di rumah yang lucu itulah.
0: Ahai.
2: Sengaja-ngaja. Wah, parah ini Erika ini.
0: Yang lucu, bagaimana kita buka lagi ronde kedua?
2: Untungnya malam kemarin tuh nelpon yang lucu. Erika dah kesini, Mak Belian katanya. Ay, sengaja-ngaja.
0: Tak bilang.
2: Kapan lagi ada? Apa lagi pergi? Adi sebut semalam.
0: Aha.
2: Mak, kalau kawan mak ada durian pasti kan ada mak. Nanti kita pergi, kata gitu. Kemarin Epi dah pergi bang, tak ajak-ajak kita begitu kan. Itulah
0: hati kita.
2: Itulah untung yang lucu cakap.
0: Itulah yang lucu cakap.
2: Adi sebut gitu. Pastikan pak ada tak duriannya. Nanti kita pergi duriannya tak ada, kata gitu.
0: Ada kemarin, ada lah.
2: Oh lah, itu makanya jangan banyak-banyak makan, batuk kan.
0: Betul.
2: Itulah. Siapa yang baru turun tuh?
0: Yang baru turun Mak Cima.
2: Mak Cima, suara dia muda kali. Biasa malam masuk ni siang.
0: Okey, dia tiba-tiba belum bisa masuk kata dia.
2: Dia di atas dia berbunyi terus tu.
0: Itulah.
2: Lagu apa ya?
0: Nak lagu apa?
2: Lagu dari artis kita, Pro Satu aje lah.
0: Itu lagi.
2: Lah, biar bosan orang dengar dia. Jangan suara dia berita je kan, siaran je kan. Nyanyi dia, kita lagu dia kita dengar juga.
0: Lagu dia biasa juga.
2: Lah, demi cinta.
0: Okay.
2: Yang lain aja pak. Yang lain.
0: Yang lain.
2: Judul dia. Ada tak?
0: Sebentar, kita cari. Yang lain judulnya ada, tapi ini nggak tahu, nggak Melayu atau nggak tahu juga nih ya.
2: Tapi dia seorang kan, tak berduet kan.
0: Oh.
2: Adalah yang berduet itu ajalah, demi cinta kan berduet.
0: Berduet?
2: Berduet dia.
0: Berduet atau berduit?
2: Berduit, berduet, oh. Sama aja tuh.
0: Oke lah, baik.
2: Semoga dia mendengarkan. Salamnya buat Erita alias Epi. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Barusan Mak Cikma, buat Kak Deli, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Yusof, buat Pak Abzal Yusof, Bang Udin, buat siapa lagi ya? Buat yang lucu, buat Kak Merica, Kak Putri Pondok, buat siapa lagi? Buat Pak Umar, Pak Gapar, buat Kak Sarina Siu, Mas Prabu, Pak Kumis, buat siapa lagi, buat Bang Uya, buat Pak Demang, buat Bang Aye, buat Kang Irwan, Teh Dinda, Kak Deli, buat siapa lagi, buat Oma Sulami, buat Hani, Kak Epa, buat Bu Yani, buat semua aja lah. Fotokopi yang dah pada masuk aja tadi. Buat penelpon pertama sampai terakhir tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Oh, Bunda Permata sama Bercinta lupa pula. Yelah kalau begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Atau nanti. Oke, okay, saya buka dulu nih untuk penelpon yang di belakang Kak Berlian. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Saya dari Indonesia.
0: Saya.
3: Sejuk-sejuk nih ha.
0: Awak sejuk sana, sini.
3: Kak Erita apa lagi ya? Kat luar dah sejuk hujan, kat dalam lagi asyik.
0: Ah, itulah dia.
3: Oh, kami dari jam 10 tadi Kak Erita belum teduh nih ha, di baru 10.
0: Sekarang masih ya?
3: Masih. Masih hujan. Tapi nak keluar nih ha.
0: Aduh,
3: mana cucian banyak lagi.
0: Asyik cucian.
3: Cuci ke orang
0: cuci. Oh, Mak Rosie setiap masuk ngobrol sama Rita lagi cuci. Kau tak lagi cucian, lekat baju. Aduh, mungkin pas time-timenya ya, 5 hari sekali bertemu Erita, pas nyuci gitu ya.
3: Iya, 2 hari sekali Mbak Erita,
0: jadi nyuci. Erita gantilah namanya di sini, Mak Rosie nyuci.
3: Ganti judul.
0: Oke.
3: Okay. Ayolah, apa kabar Kak Erita?
0: Kabar baik, Mak.
3: Oh, kemarin yang bilang Mbak Erita itu kan?
0: Yang mana?
3: Kesana kan? Kita ngajak-ngajak deh, kita udah daftar dulu daripada itu Mak Berlian.
0: Aduh jadi malu.
3: Iya, Mbak Erita celak tuh, Mbak Rianu, Mbak Rufi tak diajak dia.
0: Aduh, mati kita.
3: Lagu apa nih? Ya, Mbak Erita.
0: Lagu apa?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu
3: lagu ini aja lah dari apa ya,
0: dari
3: Nike aja lah.
0: Nike yang mana,
3: apa ya judul dia, coba Pak Rita itu judul dia apa aja yang tuh.
0: Oh, judulnya Bintang Kehidupan Sandiwara Cinta Durian Terlindung. Ku tak akan bersuara terus. Mama aku
3: tuh sedap tuh. Duri terlindung aja lah.
0: Duri terlindung, oke. Okay.
3: Ya dia lindung. Nanti kalau durinya nampak, nanti kena pula tangan kan.
0: Oke, okay, baik.
3: Ya Allah, salamnya ya Mbak Rita ya.
0: Sila.
3: Salamnya pertama Mbak Rita, selamat siang sama bertugas. Penasihati mendasa selalu, sekeluarga, dimurahkan rezeki. Selamat menyambut tahun baru. Mudahan tahun ini kita semua lebih panjang umur.
0: Amin.
3: Dia murahkan rezeki. Sehat selalu. Itu yang penting ya, Mbak Rita.
0: Betul.
3: Ya.
0: Betul.
3: Tadi ada Mamak Belian. Ada siapa tadi? Mak Mah ya?
0: Mak Cik Mah.
3: Oh, Mak Cik Mah. Salam kenal. Sebab Mak Rosie baru dengar tu. Buat Bang Adi, adanya Kak Sarina. Adanya Bunda Permata, adanya Bang Ilek, adanya Bang Kapar, adanya siapa lagi ni? Pak Kumis, ada Bang Udin. Bang Udin dah masuk.
0: Okey. Belum.
3: Ah, keseduk tu Bang Udin tu.
0: Keseduk lah.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada
3: orang. Jaga rumah. Ada orang yang jaga Rosie.
0: Okey, terus.
3: Ada tamu buatnya siapa lagi ya? Mas Prabu, adanya Bang Uya, adanya Alif, ada Mamak Dani, Mamak Dini juga di Karas. Ada yang Ucu, adanya nenek aku lagi.
0: Nenek mana? Tino. Okay.
3: Ada nenek Anjang juga di Penyengat. Adanya Pak Hamzah Yusuf juga, ada Yusuf di Batam.
0: Baik.
3: Buat semua je lah. Buat Dang Merdu, mudah sihat selalu.
0: Amin.
3: Bestiku dah lama tak dengar suara dia. Buat semua je lah ya, Mbak Erita.
0: Baik.
3: Penipun pertama sampai tak ada senggol tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Pak Umar lupa kan?
0: Ha.
3: Buat Pak Umar juga, mudah sihat selalu. Terima kasih Mbak Erita.
0: Sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mendengar ada Raja dengan Patah Hati. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat. Dengan demikian berakhir pula kebersamaan saya, Erita Fitra Insani, di edisi Tanjung Pinang Siang hari Rabu 17 Juni 2026 menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan nanti ada rekan saya Ricky Khairuda yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang Sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khusus

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Ricky Khoirul Huda ya di Tanjung Pinang sore. Edisi hari ini hari Rabu 17 Juni 2026 yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan program yang akan kami sajikan. Dan yang bertanya kenapa Ricky? Ya, saya menggantikan Kak Rika Pertiwi yang sedang kurang baik kesehatannya. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan cepat bersiaran lagi agar Anda bisa mendengar suara Rika Pertiwi. Baik, pantauan kami dari studio program 1 Radio Republik Indonesia, cuaca cukup mendung, hujan ya, gerimis ya. Kami harap Anda yang berada di jalan berhati-hati. Utamakan keselamatan ya, karena keselamatan yang paling utama, itu yang paling penting. Dan untuk mengawali segmen Tanjung Pinang sore kali ini, kita mulai dengan Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Baik, pendengar, topik yang akan kita angkat adalah untuk sore hari ini, bangun ketahanan pangan sejak anak usia dini. Dan pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Tanpa makanan yang cukup dan bergizi, tubuh akan sulit tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu, ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau orang dewasa, tetapi juga perlu dikenalkan sejak anak usia dini. Masa anak-anak adalah masa emas, yaitu masa ketika kebiasaan dan karakter mulai terbentuk. Apa yang dikenalkan kepada anak hari ini akan menjadi bekal bagi kehidupan di masa depan mereka. Dan untuk membangun ketahanan pangan sejak anak usia dini dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satunya adalah mengenalkan anak pada makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian anak perlu memahami bahwa makanan seperti sayur, buah, protein, dan sumber karbohidrat memiliki manfaat yang penting bagi tubuh.

mereka. Dan selain itu, anak juga perlu diajak mengenal asal makanan yang mereka konsumsi. Kegiatan sederhana seperti menanam sayur di halaman rumah atau sekolah dapat mengajarkan mereka bahwa makanan tidak muncul begitu saja, tetapi membutuhkan proses perawatan dan kerja keras. Dengan kegiatan berkebun, anak dapat belajar mencintai lingkungan, menghargai petani, serta memahami pentingnya menjaga sumber pangan kita. Anak juga dapat diajarkan untuk tidak membuang makanan karena masih banyak orang yang membutuhkan makanan bergizi di luar sana. Ketahanan pangan juga berkaitan dengan kemandirian. Anak yang terbiasa memilih makanan yang sehat dan mengenal keberagaman pangan soal akan tumbuh. Keberagaman lokal, maksud kami, akan tumbuh menjadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dan yang terutama, peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam membangun kebiasaan ini. Orang tua dapat memberikan contoh melalui pola makan yang baik di rumah. Sedangkan guru dapat mengenalkan konsep pangan melalui kegiatan belajar yang sangat menyenangkan.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Mendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkumandangnya seruan azan sholat fardu asar pada pukul 15.32 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Karena informasi dan inspirasi. Melanjutkan benar cita kita yang tadi ya, pendengar, peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam membangun kebiasaan ini. Kebiasaan menanam ketahanan pangan sejak dini. Orang tua dapat memberikan contoh melalui pola makan yang baik di rumah, sedangkan guru dapat mengenalkan konsep pangan melalui kegiatan belajar yang menyenangkan. Membangun ketahanan pangan bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan dalam satu hari. Namun melalui pendidikan dan kebiasaan kecil sejak anak usia dini, kita dapat menciptakan generasi yang sehat, mandiri, dan peduli terhadap pangan. Dan mulai dari langkah sederhana memilih makanan bergizi, menghargai makanan, menjaga lingkungan, dan mengenalkan anak pada pentingnya ketahanan pangan. Karena masa depan pangan ada di tangan generasi yang kita didik hari ini.
2: Beranda Astacita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar berikut kita ikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 bersama RRI Ranai.
1: RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Samzah dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2026.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengar, berita pertama kita awali dari RRI Ranai. Forum Anak Natuna Susun Suara Anak Indonesia 2026 angkat isu pendidikan hingga perlindungan anak. Selengkapnya akan dilaporkan Yuspianti.
2: Forum Anak Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penyusunan suara anak Indonesia SAAI tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026 pada hari Rabu, Museum Daerah Kabupaten Natuna. Ketua Forum Anak Kabupaten Natuna periode 2025-2027 Raffi Alfitra mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program yang diarahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna memastikan hak anak untuk berpendapat, berpikir, dan berpartisipasi dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Raffi, penyusunan suara anak Indonesia tingkat kabupaten secara resmi dimulai pada Rabu 17 Juni 2026. Namun sebelumnya proses penjaringan aspirasi telah dilakukan di tingkat desa sejak 10 Juni 2026.
3: Ini merupakan kegiatan judul kegiatannya adalah penyusunan suara anak Indonesia tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026. Ini adalah arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak untuk memastikan hak-hak anak dalam menyampaikan pendapat, hak-hak anak dalam berpikir, hak-hak anak dalam berpartisipasi dalam pembangunan itu dijalankan.
2: Jelaskan kegiatan pada pelaksanaan tingkat kabupaten, kegiatan diawali dengan sambutan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna yang memberikan dukungan terhadap keterlibatan anak dalam proses pembangunan. Selanjutnya peserta mendapatkan penjelasan teknis mengenai mekanisme penyusunan suara anak Indonesia, mulai dari proses identifikasi masalah hingga penyusunan usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Raffi menyebutkan sebanyak 30 peserta dari 15 organisasi anak dan kepemudaan mengikuti kegiatan penyusunan suara anak Indonesia tingkat Kabupaten Natuna tahun ini. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai pandangan terkait permasalahan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Natuna. Aspirasi tersebut kemudian dibahas bersama dan dirumuskan menjadi suara kolektif anak-anak Natuna.
3: Ini mereka, anak-anak di Kabupaten Natuna yang hadir hari ini, memberikan suara-suara mereka, memberikan permasalahan mereka, aspirasi, isu, dan lalu kami bahas dan kami rumuskan seperti itu.
2: Iya. Ada berapa jumlah peserta yang ikut?
3: Untuk di tingkat kabupaten ini ada 30 peserta dari 15 organisasi.
2: Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah isu strategis menjadi perhatian peserta, di antaranya persoalan pendidikan seperti anak putus sekolah dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, kenakalan remaja, judi online hingga berbagai perilaku menyimpang yang melibatkan anak. Melalui forum tersebut, anak-anak Natuna berharap suara mereka dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih ramah anak dan mendukung masa depan generasi muda yang lebih baik. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Pekanbaru, Pemko Pekanbaru terapkan skema sekolah swasta gratis untuk atasi keterbatasan daya tampung SMP negeri. Sistem penempatan akan disesuaikan kedekatan wilayah. Selengkapnya dilaporkan Alwis Surya Maja.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus menjalankan program sekolah swasta gratis sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Program ini melibatkan 22 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dalam pelaksanaannya nanti, seorang siswa SMP Juan menyampaikan pertanyaan terkait mekanisme penempatan siswa khususnya bagi mereka yang ditempatkan di sekolah swasta yang jaraknya cukup jauh dari rumah.
5: Bapak adalah pemberi SMP swasta bekerja sama dengan pemerintah, Pak.
6: Iya.
5: Tetapi tidak sampai ke Kecamatan Pekanbaru dan Pekanbaru Kota.
6: Oke.
5: Jikalau nih, Pak, rumah siswanya itu jauh dari SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Ya. Bagaimana ditindakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak? Kan kita tahu, Pak, tidak semua orang memiliki kendaraan yang memadai dan juga ekonomi yang memadai juga, Pak.
4: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menjelaskan bahwa penempatan siswa dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah agar tetap memudahkan akses. Ia menegaskan bahwa sistem akan mengerahkan siswa ke sekolah swasta mitra yang paling dekat dengan lokasi domisili masing-masing.
5: Sekolah tersebut kalau menurut analisa kita di kecamatan 3 ini kan merupakan kecamatan yang kecil-kecil.

0: itu kan wilayah kecil dan sekolah-sekolah negeri itu sudah banyak. Kalaupun misal tidak mesti sekolahnya di kecamatan lain, saya rasa berdekatan. Ada daftar misalnya di SMP nomor 1, misalnya SMP 4. Untuk yang kedua mungkin SMP 1 gitu kan. Nanti secara otomatis dicarikan sistem itu sekolah swasta yang kita kerjasama yang terdekat di situ.
1: Program sekolah swasta gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi lonjakan jumlah peserta didik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak berita dari Bengkalis. SDS Aisyah Bengkalis menggelar pawai takruf dalam menyambut perayaan Tahun Baru Islam dan bergabung bersama siswa SMPS Muhammadiyah Bengkalis. Dan informasi lengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Siswa dan wali murid SDS Aisyah Bengkalis mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan antara sekolah, siswa, dan orang tua. Pawai dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Untuk siswa laki-laki atau soleh diwajibkan mengenakan baju kurung Melayu putih atau jubah putih serta peci putih. Sementara bagi siswa perempuan atau soleha mengenakan baju kurung putih dan jilbab putih. Dan bila tidak memiliki pakaian tersebut, siswa diperbolehkan menggunakan baju kurung sekolah. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis Nilaksum mengatakan untuk pawai digabung bersama siswa SMP Muhammadiyah Bengkalis.
4: Untuk kegiatan SDS Aisyah Bengkalis di Tahun Baru Islam, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Yang pertama itu kami pawai yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 5.

0: suatu positif lah bagi pelajar-pelajar SD Muhammadiyah SD Aisyah Mukallis.
1: Dengan kegiatan Satu Muharram kali ini, pihak sekolah berharap kegiatan Pawai Ta'aruf dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik sekaligus memperkuat silaturahmi antara keluarga besar SD Aisyah Mukallis dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Selanjutnya dari RRI Pekanbaru, terkait dengan pemohon SIM antusias ikuti nobar Piala Dunia di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
3: Suasana berbeda terlihat di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru pada Rabu pagi. Sambil menunggu proses pelayanan penerbitan surat izin mengemudi, para pemohon diajak menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Aljazair melalui kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di ruang pelayanan. Para pemohon SIM tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan sembari menunggu antrian pelayanan administrasi dan ujian SIM. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan salah satu inovasi pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang mengurus SIM.
4: Satlantas Polresta Pekanbaru setiap harinya selama jadwal Piala Dunia itu ada, kami mengadakan kegiatan nonton bersama atau nobar di Satpas 914 Satlantas Polresta Pekanbaru yang dapat dihadiri oleh para pemohon penerbitan SIM yang sedang menunggu. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi dari HUT Polri yang ke-80, juga dalam semangat menggelorakan sukacita kegiatan Piala Dunia, juga untuk menghibur masyarakat agar tidak terlalu jenuh pada saat menunggu saat melaksanakan proses penerbitan SIM.
3: Salah seorang pemohon SIM mengaku terkesan dengan adanya fasilitas hiburan yang disediakan Satlantas Polresta Pekanbaru.
5: Terima kasih kepada bapak-bapak untuk Satlantas Pekanbaru yang telah memberikan ini tontonan pilgun untuk saya dan memberikan sahabat untuk saya.
3: Melalui kegiatan nobar tersebut, Satlantas Polresta Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan inovatif. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar dari RRI Batam, kami sampaikan tertib berlalu lintas serta cegah bahaya kecelakaan lalu lintas. Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Dan dilaporkan Bedi Prabu.
7: Polda Kepri secara aktif menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI guna menjamin keselamatan di jalan raya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk mengenakan pelindung kepala yang memenuhi standar keamanan. Kasubdit Kamsel Polda Kepri Kompol Ida Mardiana mengatakan penggunaan helm berstandar SNI sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal pada kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Selain krusial, menurutnya penggunaan helm SNI juga untuk menyelamatkan nyawa dan menekan risiko cedera otak fatal. Karena helm SNI sudah terjamin kualitas material yang tahan banting dan wajib digunakan sesuai dengan aturan hukum lalu lintas.
8: SNI standar nasional Indonesia ya. Jadi sudah dari pabriknya standarnya sudah jelas dan sudah dirangkai sedemikian dan sudah diuji juga kalau seperti itu gampang abal-abal ya. Karena apa ramah di kantong tapi tidak selamat untuk kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya, terutama kepala kita dong ya, banyak ya. Sarap-sarap di atas ini ya. Kalau sudah terbentur aduh pastilah.
7: Dikatakan Kompida, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000 atau kurungan penjara selama 1 bulan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
2: Pendengar, kompetisi dan festival sepak bola usia dini sekolah sepak bola Sri Serindit P2KR Ranai akan menggelar kompetisi dan

0: Festival Sepak Bola Usia Dini. Untuk selengkapnya dilaporkan Aprizal.
1: Dalam upaya melakukan pembinaan dan mendukung para atlet muda dalam pengembangan minat dan bakat, khususnya di cabang olahraga sepak bola, Sekolah Sepak Bola SSB Serindit Muda PDUKR Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Panitia kegiatan Johan saat informasi RRI Rabu pagi mengatakan, kegiatan kompetisi yang akan digelar bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembinaan yang dilakukan pada anak usia dini.
2: Dalam rangka mengisi waktu ruang libur sekolah dan untuk menguji sejauh mana tim-tim binaan yang melakukan pembinaan dalam sepak bola pada usia dini. Jadi kita melihat dengan kompetisi, kita lihat perkembangan anak-anak yang kita didik, sampai mana perkembangannya untuk saat ini.
1: Selain itu, Johan menambahkan, kompetisi ini juga merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh SSB Serindit Muda PDUKR sebagai gebrakan dalam melakukan pembinaan kepada para atlet muda daerah.
2: Ya, kalau untuk yang seperti ini, saat ini kan mungkin ini yang pertama sekali. Mana tahu nanti ada dari PSSI ataupun di dinas terkait yang setiap libur sekolah. Jadi anak-anak libur sekolah ada acaranya, jadi tujuannya positif gitu.
1: Hingga sejauh ini sudah terdaftar 6 SSB yang melakukan pendaftaran untuk berkompetisi. Di antaranya SSB dari Pulau 3 dan SSB Batubi. Adapun kegiatan kompetisi yang akan dilaksanakan selama 3 hari terhitung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026 yang dipusatkan di lapangan sepak bola Serindit Ranai. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan bahwa pemerintah kota Padang menegaskan komitmen untuk mempermudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, memberikan pelayanan perizinan yang semakin mudah bagi investor. Untuk selengkapnya akan disampaikan Melati Oktawina.
3: Harus betul-betul memudahkan akses-akses pelayanan perizinan investasi.
4: Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebab dapat membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadli menyampaikan, iklim investasi di Kota Padang menunjukkan tren positif. Tercatat sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi mencapai 4,5 triliun rupiah dengan sektor perhotelan dan restoran sebagai salah satu penyumbang terbesar. Menurutnya, pemerintah Kota Padang terus berupaya memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dengan cara melalui penyederhanaan layanan perizinan dan dukungan terhadap pengembang usaha di berbagai sektor potensial.
3: Karena kacamata kita juga panjang bagaimana tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi baru di Kota Padang dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pastikan bahwasanya investasi di Kota Padang ini memang betul-betul mudah ya, dan tentunya ini membantu pekerjaan-pekerjaan dari investor-investor kita. Tahun 2025 pencapaian kita 4,5 triliun untuk investasi dalam dan luar negeri.
4: Wali Kota Padang Fadli Amran menilai investasi memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat pelayanan investasi agar berbagai peluang usaha yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan investor. Fadli menambahkan terbaru sudah masuk investasi untuk rencana pembangunan kawasan wisata terpadu Padang Sarai. Nilai investasinya mencapai 2,2 triliun rupiah. Melati Oktawina melaporkan.
0: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia targetkan seluruh daerah di Indonesia miliki RSUD berstatus tipe C dan akan tuntas di tahun 2027. Dari RI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
5: Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal satu rumah sakit umum daerah RSUD tipe C 2027. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISR kepada RRI di Bukit Tinggi, mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 66 kabupaten dan kota yang belum memiliki RSUD berstatus tipe C. Wilayah tersebut tersebar di 24 provinsi dan sebagian besar berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya banyak daerah tersebut baru memiliki rumah sakit TPP dengan kemampuan pelayanan yang masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan secara optimal. Untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan tersebut juga, Kementerian Kesehatan RI menargetkan pembangunan RSUD TPC di daerah-daerah tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2027. Dan mewujudkan itu semua juga Kemenkes RI telah menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk mengawal pembangunan rumah sakit baru di kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar proyek berjalan sesuai target yang diinginkan.
6: Sebagian yang memiliki itu seperti apa?
7: Itu betul. Jadi tahun 2024 ditemukan ada 66 rumah sakit di kabupaten kota yang belum ada rumah sakit di PC-nya. Rumah sakit itu pelayanan dasar itu. Maka tahun lalu ada 66, tahun lalu 22, tahun ini 20, tahun depan 24. Jadi 2027 66 kabupaten kota sudah punya rumah sakit di PC. 21-nya di Papua. Yang di Papua yang sudah jadi baru 2. Jadi masih kurang 19 ya. Tahun ini mereka dapat yang tahun ini. Sesdijen saya, Pak Sunarto ini, yang langsung sesdijen khusus mengawal semua rumah sakit yang baru dikerjakan, termasuk memberikan supporting untuk semua rumah sakit yang ada, rumah sakit daerah yang ada di seluruh Indonesia, baik kabupaten, kota, maupun provinsi, ataupun rumah sakit Kemenkes.
5: Selain jumlah rumah sakit, pemerintah juga menghadapi tantangan pada kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, dari total 3.269 rumah sakit di Indonesia, baru sekitar 24% yang memiliki sarana dan prasarana dengan tingkat kelayakan di atas 80% sesuai indikator perencanaan pembangunan. Dari 1.221 rumah sakit pemerintah, sebanyak 846 rumah sakit masih memiliki sarana dan prasarana di bawah standar tersebut, sementara hanya 275 rumah sakit yang telah memenuhi kategori baik. Karena itu, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional, terutama di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh layanan kesehatan lebih merata dan berkualitas. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta laporkan.
8: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Bitakor Wil Nusantara 15.
0: Dan selanjutnya pendengar, dari RRI Batam, Jasa Raharja Kepri menilai kesadaran pengendara dalam berlalu lintas masih rendah. Hal tersebut terlihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi setiap harinya. Selengkapnya akan dilaporkan Fajar Walinda.
9: PT Jasa Raharja Kepulauan Riau terus menyoroti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, hingga tingginya angka kecelakaan usia pelajar masih sering terjadi di wilayah seperti Batam. Penanggung jawab PT Jasa Raharja Kanwil Kepri, Irfan Ardiansyah, mengatakan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepri, khususnya kota Batam, masih terjadi setiap hari. Bahkan menurutnya, tingginya angka fatalitas di jalan raya menyebabkan sekitar 1 korban jiwa melayang setiap 3 hari.
10: Di mana di Batam ini saya bisa pastikan sehari itu ada 3 lebih kecelakaan. Dan setiap 3 hari ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kami nggak cuma dari di radio aja ya, kami pun di jalan-jalan kami ada safety campaign, safety voice buat sama-sama reminder ke seluruh masyarakat khususnya di kota Batam ini. Yang memang kita tahu bahwa Batam ini smart city ya, tapi terkadang kita belum tahu nih bagaimana cara berkendara yang baik, karena salah satu keberhasilan kota itu dari lalu lintasnya. Okay. Hal tersebut, ini kontribusi Sekepri ini sendiri hampir 65%. Jadi kalau kita bisa sama-sama menunjukkan bahwa Batam ini yang berkeselamatan, itu bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain.
9: Beberapa upaya Jasa Raharja Kepri bersama instansi terkait sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya, dengan melakukan kegiatan safety campaign on the road, edukasi generasi muda ke sekolah-sekolah, dan sinergi pelayanan kesehatan bekerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat. Jasa Raharja rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi di berbagai terminal dan pelabuhan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Wali Kota Henry Arnis meninjau langsung RSUD Padang Panjang guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal. Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Wali Kota Hendy Anis tinjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang Sabtu malam. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas. Wali Kota juga memetakan kebutuhan pembenahan agar layanan kesehatan masyarakat semakin optimal. Hendy Anis meninjau sejumlah area pelayanan. Dirinya berdialog dengan jajaran rumah sakit terkait aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu fokus utama adalah pelayanan administrasi agar proses pasien lebih cepat, efektif, dan mudah. Menurutnya pelayanan berkualitas harus dimulai sejak pasien pertama datang. Karena itu sistem administrasi sederhana dan responsif penting untuk memberikan kenyamanan. Selain administrasi, Wali Kota menyoroti penataan ruangan dan fasilitas. Dirinya menilai penataan perlu terus disempurnakan. Tujuannya ciptakan lingkungan rumah sakit yang nyaman bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Pada aspek pelayanan, Hendy Anis meminta manajemen RSUD melakukan evaluasi SOP. Evaluasi diharapkan membuat pelayanan lebih profesional, cepat tanggap, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Wali Kota menegaskan SOP harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Masyarakat perlu merasakan layanan kesehatan yang profesional, ramah, dan pasti. Hendy Anis juga meninjau kondisi lingkungan RSUD pada malam hari. Dirinya meminta penerangan kawasan ditingkatkan, optimalisasi lampu exiting dan penambahan titik cahaya perlu dilakukan agar suasana lebih aman dan nyaman. Pemerintah Kota ingin RSUD tidak hanya memberikan pelayanan baik. RSUD juga harus hadirkan lingkungan nyaman, aman, dan dukung proses penyembuhan pasien. Hal yang masih perlu dibenahi harus segera ditindaklanjuti. Hendy Anis menegaskan komitmen dorong peningkatan kualitas kesehatan, masukan dan arahan dapat jadi langkah percepatan. Dirinya menargetkan RSUD Padang Panjang sebagai rumah sakit profesional, modern dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RI Bengkalis. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi kepolisian untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Nur Fitriani melaporkan.
12: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan bakti religi dengan membersihkan sejumlah rumah ibadah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan lalu lintas, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan, polisi memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
13: Jadi itu kita sebagai anggota kepolisian khususnya Satlantas kan Kak, kita tidak hanya hadir di jalan, tidak hanya mengatur lalu lintas atau menertibkan kendaraan, tapi kita juga hadir tengah-tengah masyarakat termasuk di tempat-tempat ibadah. Kita tidak memandang status ibadah agamanya siapa. Kita hadir di gereja, kita hadir di masjid, kita hadir di musola, kita hadir di kelenteng, kita turut membantu membersihkan tempat-tempat ibadah.
12: Hingga pertengahan Juni ini, Satlantas Polres Bengkalis telah melaksanakan kegiatan bakti religi di 4 titik rumah ibadah dan akan terus dilanjutkan di lokasi lain yang membutuhkan. Kehadiran polisi melalui kegiatan sosial tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Warga menilai kegiatan bakti religi menunjukkan bahwa polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
14: Kami senang melihat polisi ini turun langsung membantu membersihkan rumah ibadah karena kegiatan seperti ini membuat masyarakat merasa dekat dan menunjukkan bahwa polisi itu hadir untuk melayani dan mengayomi masyarakat.
12: Melalui momentum Hari Bayangkara, Polres Bengkalis berharap hubungan antara polisi dan masyarakat semakin erat sehingga terciptanya kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik bahwa Polri tidak hanya saat penegakan hukum tetapi juga dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, bermodal dana wakaf produktif budidaya ikan lele yang dijembatani Yayasan Rangkiang Peduli Nagari di Kota Padang berkembang pesat dari 1 menjadi 3 kolam dengan hasil panen total mencapai 4,8 ton. Dan dari RRI Padang, Dodi Setio melaporkan.
15: Yayasan Rangkiang Peduli Negeri RPN kembali menorehkan catatan positif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema dana wakaf produktif. Dana yang digelontorkan pada petani untuk operasional pengelolaan budidaya ikan lele di kawasan Anak Air Kota Padang telah berkembang pesat. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Program RPN Fadli Septafiandra mengatakan panen lele bulan ini merupakan ke-6 kalinya sejak memulai akhir tahun 2024 lalu. Perkembangan terlihat pada jumlah kolam yang dikelola. Pada awal program hanya 1 kolam, sedangkan saat ini sudah berkembang menjadi 3 kolam. Masing-masing kolam menghasilkan panen mencapai 1,6 ton lele.
16: Ini dana wakaf artinya kan modalnya harus ditahan, bisa ditahan dan kita optimalkan hasilnya. Yang awalnya cuma 1 kolam, kemudian sudah menjadi 2 kolam, kemudian menjadi 3 kolam. Jumlah bibit itu per kolamnya sekitar 10 sampai 12.000 bibit gitu. Itu 1,6 ton per kolamnya gitu kan.
15: Fadli menambahkan lele hasil panen tidak hanya dijual di Kota Padang, melainkan juga dipasok keluar daerah. Tujuannya agar pasar semakin luas dan petani tidak hanya terpaku pada satu harga dari pengepul. Fadli menambahkan dalam waktu dekat jumlah kolam akan bertambah. Rencananya ada 2 kolam baru yang akan dibuat. Dodi Setio melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang ya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mbak Rizky. Assalamualaikum Mbak Rizky.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, selamat sore Mbak Rizky, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Baik, Mbak Rizky silakan laporan cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dan perakiran cuaca secara umumnya, pada pagi hari esok diperakirakan berawan, kemudian pada siang hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang dan diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas sedang untuk wilayah Bintan. Dan pada malam hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan dan pada dini hari diperakirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang dan malam hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca yang disampaikan untuk esok hari ya. Baik, Mbak Rizky, selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tausiah dalam santapan rohani berjudul Menjaga Lisan. Disampaikan oleh Ustaz Rizali Siregar, kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anul Karim yang nanti akan dibacakan oleh Nurul Aisyah membacakan surat Al-Maidah ayat 90. Dan pada pukul 18:12 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan pula suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, bahwa salah satu indikator atau karakteristik keberimanan kita disabdakan Nabi SAW melalui sebuah hadisnya adalah mampu menjaga lisan dalam artian berkata-kata yang baik. Namun jika kita tidak memiliki kosakata yang baik untuk diucapkan, maka diam itu menjadi alternatif yang sangat ditekankan. Saudaraku para pendengar berbahagia, dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sejatinya dia mesti memilih kata-kata untuk senantiasa berkata-kata yang baik, atau jika tidak maka diam adalah itu jauh lebih baik. Hal yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah beberapa hal. Yang pertama, bahwa memang ucapan itu bisa menjadi penentu keadaan kita di akhirat. Baik buruknya keadaan kita di akhirat bergantung sejauh mana kosakata atau ucapan yang kita ucapkan semasa hidup di permukaan dunia. Oleh karena itu, saudaraku para pendengar, di dalam berbicara itu agama mengatur agar ada adab yang mesti kita perhatikan. Kita bisa memahami bahwa adab itu ada sesuatu yang penting dalam agama. Walaupun kita dianggap memiliki ilmu yang tinggi, tapi jika tidak dibarengi dengan adab yang mulia, maka niscaya hidup kita pun akan tetap dihinakan, baik oleh Allah SWT maupun oleh manusia. Saudaraku para pendengar berbahagia, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait persoalan adab ini. Yang pertama, pastikan bahwa ucapan kita itu senantiasa mendatangkan manfaat. Ya, jika tidak, maka kita akan maka kita akan menyakapkan perkara yang tak bermanfaat. Karena memang dua hal itu saling bertolak belakang. Nah, apa itu perkataan bermanfaat? Ya, perkataan yang antara lain memberikan motivasi untuk orang berbuat baik. Itulah yang kita kenal dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah. Ya. Mengajak orang senantiasa memikirkan kampung akhirat. Mengajak orang untuk meyakini Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Mengajak orang untuk meyakini bahwa dunia sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Mengajak orang untuk memikirkan bahwa hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita kembali kepada Allah. Itu paling tidak perkataan-perkataan yang terkategori perkataan bermanfaat. Ya, dakwah. Dan ucapan kita juga bisa kita arahkan kepada ibadah. Ya. Jika tidak bisa dakwah, tidak kita zikir, ya, tasbih, ya, dan segala macam. Karena baginda Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa ada kali ketimbang kita bicara yang sia-sia, mending kita ucapkan kalimat yang bermanfaat. Ya. Antara lain Nabi sabdakan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, masya Allah, tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Umpamanya begitu. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat yang keluar mulut kita itu kalimat yang tidak bermanfaat. Apa itu? Ya, ghibah, ya, menceritakan keburukan orang lain yang itu benar terjadi. Namimah, adu domba, masya Allah, ya, mencela orang lain, ya, cemeh, ya, mengejek orang lain sambil ketawa, itu cemeh. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nama cemoh, ya.
Ya, la yaskhur qaumun min qaumin asa, kata Allah. Jangan kau cemeh, karena boleh jadi yang kau cemeh itu lebih baik. Ya. Kau pikir dengan mencemeh bisa menghinakan orang, merendahkan orang, padahal justru mereka lebih baik di mata Allah Ta'ala. Dan dosa orang yang mencemeh itu disebutkan Allah dalam surah Al-Hujurat, lanjutan ayat tadi, ya, jika kamu tidak bertaubat atas kebiasaan mencemeh orang lain itu, ya, maka kau akan tergolong orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, pemahaman yang kita bisa ambil daripada hadis tadi adalah, ya, kita mengisyaratkan, agama mengisyaratkan untuk kita tidak banyak bicara. Benar itu. Tapi tidak banyak berbicara jika memang tidak bermanfaat. Kaitannya kepada konteks yang pertama tadi. Karena memang Nabi SAW sendiri pernah melarang dalam satu hadisnya. Nah, inilah pentingnya kita memahami agama, bahwa yang tak boleh dikerjakan itu yang dilarang Nabi, ya. Ya, sering kita sembrono mengatakan suatu perbuatan kalau tidak ada dalilnya tidak boleh dikerjakan. Itu enggak begitu. Karena dalam ayat dikatakan, ya, "Wa ma atakumur rasul fakhudzuh." Apa yang datang dari Nabi, ambil. "Wa man nahakum anhu fantahu." Kalau dilarangnya, tinggalkan. Maka yang ditinggalkan, yang tidak boleh dikerjakan itu apabila ada larangannya dari Nabi. Kalau tidak, walaupun tidak ada hadis yang menyuruhnya, Nabi tak mencontohkannya, tapi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan memberikan nilai-nilai kebajikan, itu boleh dikerjakan, enggak terlarang. Mau dikerjakan boleh, tak dikerjakan juga silakan, gitu. Tapi yang harus ditinggalkan ketika ada dalil melarangnya. Saya ambil contoh sedikit menyimpanglah dari tema kita. Ya, sering ada kita melihat ada orang yang mengadzankan orang dikubur. Ya, sering kita mengatakan, mana dalilnya ini, jangan dibuat. Oke, ya. Tapi kan itu gak terlarang. Ya, yang dikerjakannya adzan, bukan juga joget gitu kira-kira. Ya, tapi kan adzan itu untuk manggil orang sholat. Lah, bagaimana kalau orang yang lahir diazankan juga, kan kira-kira gitu ya. Maka ternyata tanpa disadari ada perilaku kita di kubur itu yang jelas-jelas ada larangannya tapi sering terabaikan. Apa itu? Duduk di kubur umpamanya, ya. Itu jelas Nabi katakan, aku lebih suka duduk di sebar api ketimbang duduk di kubur. Tertawa-tawa, walaupun mungkin tidak bermaksud untuk mengetawai, tapi sambil bicara kita tertawa, itu perbuatan dilarang. Nah, jadi prinsip dasar dalam beragama, sesuatu yang harus ditinggalkan ketika memang ada dalil yang melarangnya. Nah, terkait banyak bicara ini, ada dalil yang melarangnya. Kata Nabi apa? La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bercakap, kata Allah. Kecuali memang, maaf, kata Nabi, illa apa bi ghairi dzikrillah, kecuali kalimat-kalimat itu mengandung ataupun mengarahkan untuk mengingat Allah, seperti yang kita katakan di awal tadi. Kenapa? Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah. Sesungguhnya banyak bercakap, ya, yang tidak hubungannya dengan mengingat Allah itu adalah qaswatul lil qalbi, akan mengeraskan hati. Nah, ini jelas larangannya. Wa inna ab'adan nasi minallah alqalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh, ab'adan nas, ya, adalah orang yang hatinya keras karena banyak bicara tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, saudaraku. Ya, yang bisa kita pahami daripada hadis tadi adalah menyatakan bahwasanya walaupun tadi dikatakan pertama perkataan itu bermanfaat, yang kedua jangan banyak bicara kecuali bermanfaat, ya, yang ketiga pemahamannya malah wajib berbicara ketika diperlukan. Ya, ketika orang minta nasihat kepada kita, kita nasihati, itu bicara, ya, karena salah satu hak saudara setiap muslim adalah memberikan nasihat ketika diminta nasihat, nasihati. Atau kita lihat ada sesuatu yang tak baik, kita nasihati. Nah, ketika melihat kemungkaran, kata Nabi, rubah dengan kekuasaanmu kalau kita punya kuasa, ya, punya jabatan. Jika tidak, rubah dengan lisanmu, bercakap. Nah, tapi lisan atau pembicaraan dalam konteks, ya, yang sangat diperlukan, melarang orang berbuat buruk dan segala macam. Nah, itu malah diperlukan. Jangan sampai kita melihat kemungkaran malah kita diam. Ya, diam, apalagi, ya, apalagi kita punya kuasa, kita diam, masya Allah, kita bisa menasihati, ya, kita diam, itu malah perkara yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena, ya, orang yang
melihat kemungkaran tapi tidak mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, tak mau mengajak orang buat baik dan tak mau mencegah orang berbuat mungkar, ya itu disebut dengan setan yang bisu. Mendiamkan kebenaran untuk tidak disampaikan walaupun ketidakbenaran itu ada depan mata, itu adalah setan yang bisu. Bahkan yang paling dahsyat lagi adalah ketika kita lihat ya ada kemungkaran memang salah, tapi kita malah membenarkan ya. Karena mungkin pertimbangannya kalau saya sampaikan kebenaran ini saya tak dapat bagian. Ya, kalau saya sampaikan saya akan dikucilkan, kalau saya sampaikan ini bahaya, ini bisa mengancam, masya Allah. Maka kita pun menutup kebenaran itu, malah kita katakan yang salah itu menjadi benar, umpamanya. Dan ini yang lazim kita perhatikan sekarang, masya Allah. Di tengah-tengah banyak ketidakbaikan dipagelarkan oleh maaf, terkadang para pimpinan, para pemimpin. Ya di mana-mana kita jelas-jelas memang dari sudut pandang mana saja pun kita akan melihat itu sebuah kemungkaran, ya. Dan kita punya kuasa untuk menyampaikan dan kita punya lisan untuk bisa mengingatkan, tapi terkadang ketika ditanya malah kita menutup-nutupi itu, beralibi untuk membenarkan. Maka inilah yang disebut dengan nama syaitanun natik, juru bicaranya setan. Nauzubillah min dzalik. Maka saudaraku, jangan berdalih hadis ini, mau kita lebih baik bicara diam, ya, ya apa lebih baik bicara yang baik atau lebih baik diam. Mengkritik itu sebuah kesalahan, itu pemahaman yang keliru. Karena memang melihat kemungkaran kita mesti mencegah dan mengingatkan. Oh, tidak boleh kita banyak kritik karena apapun ceritanya, mohon maaf ya, kalau itu pimpinan wajib ditaati. Siapa bilang? Ya kan ada dalilnya, An-Nisa 59, kita telaah dulu dalilnya. Yang Allah katakan yang wajib ditaati mutlak itu hanya Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Ada kata-kata ati-unya di sana untuk Allah dan Rasul. Selain itu wa ulil amri minkum, tidak ada kata ati-unya. Yang ada cuma waw atof, menghubungkan kemudian lanjutan, dan pemimpin di antara kalian. Ya, karena pemimpin itu orang yang punya tanggung jawab, ditaati. Tapi ketaatannya bersyarat, selama yang dia berikan arahan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya, antara lain tidak menzolimi, ya, tidak menganiaya bawahan, tidak memberikan aturan yang tidak punya dasar-dasar yang jelas, apalagi tidak mencontohkan, ya, etika, adab yang baik, ya, sebagai seorang pemimpin umpamanya, maka dengan begitu gugurlah ketaatan untuk mengikutinya. Karena walaupun supir itu penting dalam sebuah perjalanan, tapi kalau ugal-ugalan dinasihati, jangan taat saja sama supir. Ya ugal-ugalan masuk ke lubang kita, masuk ke jurang kita. Ya ugal-ugalan, ingatkan Pak supir, jangan ugal-ugalan, kami ada ramai di belakang ini. Kalau celaka bukan Pak supir saja yang mati, kami mati semua ini. Kira-kira begitu dia. Ingatkan Pak supir. Jadi ketaatan itu mesti dengan kecerdasan. Ya, jangan sampai ada kata-kata enggak boleh kritik, enggak boleh. Ini semua hal yang dilarang. Enggak. Agama mulu suruh. Bahkan Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar itu mengingatkan pemimpin ketika dia salah, bukan didiamkan. Masyaallah. Saudaraku, ini mungkin konteks yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita menjadi juru bicara setan. Ya, kalau setan yang bisu sudahlah, walaupun salah ya, kita diamkan walaupun salah. Tapi kalau membenarkan yang salah, itu malah sebuah yang hal yang sangat dilarang, saudaraku. Nah, lanjutan ayat An-Nisa 59 tadi yang perlu kita pahami, ya, ketaatan kepada Allah, Rasul mutlak tanpa reserve, karena ada kata ati'u di sana. Tapi selain itu, tetap ditaati selama dia mensesuaikan dengan Allah dan Rasul. Bahkan di ujung ayatnya Allah berikan ketegasan lagi. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu mengalami perselisihan, ada dualisme, ya, bahwa aturan yang dibuat pemimpin berbeda dengan aturan yang dibuat Allah Rasul. Ya, Allah Rasul suruh kita berbuat adil, tanggung jawab, uswatun hasanah, contohkan yang baik. Ada kesesuaian antara apa yang diucap dengan apa yang dibuat. Ternyata pemimpin umpamanya tak melakukan itu. Berarti ada tanaza'atum, ada perselisihan. Apa solusinya? Farudduhu ilallahi wa rasul.
kembalilah kepada aturan Allah dan Rasul. Dengan kata lain, batallah ketaatan kita kepada pemimpin jika aturan yang dipagelarkannya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Mungkin kacamata kita akan berbeda melihat perselisihan itu, tapi nurani kita pasti akan berkata, ya, bahwa itu salah. Walaupun ya tetap berani mengatakannya karena kepentingan yang ada, khawatir kita tak mendapat bagian apa-apa daripada hal itu, tapi nurani kita pasti akan mengatakan jangan atau jangan diikuti. Kenapa? Nurani itu adalah voice of the God, suara Tuhan. Makanya disebut nurani karena berasal dari kata nur yang artinya cahaya. Nurani itu tempatnya di kalbun, di hati, ya. Di tempatnya Allah Ta'ala memberikan warning ke dalam diri kita. Dengarlah suara hati, karena suara hati itu adalah pernyataan yang sangat suci. Saudaraku, jangan kita pernah mengatakan jangan ucapkan yang buruk-buruk, ya, jangan mengkritik karena itu adalah merupakan hal yang terlarang. Tidak. Selama agama tidak melarang, jangan pernah kita katakan terlarang. Demikian, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa syarfa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: ada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ilal masjidi wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja di rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dengan berikut kita ikuti Warta Berita Setra Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran LPP RRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INA MICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MAIS dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMAIS 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MAIS berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan

0: Dengan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga sehingga tidak dapat dicairkan.
1: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
2: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
0: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
3: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
6: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa tipu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
5: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
6: Dan ketika kita menjelaskan apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cerita ini F&B dan apa sih? ternyata lebih dari

0: 50% ya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh nominal 25 ribu. Yang ada aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat kebus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
5: Iya. Pak, ini bersama ibu.
6: Iya.
5: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
6: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
4: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
7: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
8: Halo, saya Awang.
7: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
8: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
7: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
8: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
7: Ya, terima kasih Mas Awang.
8: Ya, sama-sama.
7: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta, fans Argentina, dan istri Beta,
1: Brasil.
0: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
2: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, Bagian Timur. Di Bula, masa pendukung Argentina

Forum Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, dengan tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam saudara dan saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan sukacita Tuhan semoga senantiasa menyertai kita semua. Dengan penuh syukur kita kembali dipertemukan dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pada malam yang penuh rahmat ini, marilah kita sejenak berhenti dari aktivitas dan kesibukan kita untuk membuka hati terhadap sabda Tuhan yang akan meneguhkan langkah hidup kita. Saudara-saudari para pendengar, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan tema KBG dipanggil menjadi pendamping bagi anak dan remaja serta orang muda Katolik. Tema ini sangat penting bagi kehidupan gereja saat ini. Anak-anak remaja dan orang muda adalah masa depan gereja dan bangsa. Mereka memiliki semangat, harapan, kreativitas, dan tentu saja potensi yang besar yang harus dipupuk dan didampingi. Namun, kita juga menyadari bahwa banyak anak muda zaman sekarang menghadapi berbagai tantangan hidup. Ada yang kehilangan arah hidup, ada yang merasa kesepian, ada yang terpengaruh lingkungan yang tidak baik, bahkan ada yang mengalami kekerasan, penelantaran, dan kurang perhatian dalam keluarga maupun masyarakat. Karena itu, gereja dipanggil untuk hadir mendampingi mereka. Gereja adalah kita semua, umat Allah yang percaya kepada Kristus. Dan tempat pertama yang paling dekat untuk menghadirkan gereja, untuk memberikan pendampingan itu kepada anak-anak, kepada orang muda dan remaja adalah KBG atau komunitas basis gerejanya. KBG bukan hanya tempat doa lingkungan, bukan hanya tempat doa komunitas, bukan hanya tempat berkumpulnya keluarga dalam satu komunitas tentunya, tetapi tempat umat saling mendukung, saling memperhatikan, dan menjadi rumah yang menerima semua orang, termasuk anak-anak, remaja, dan kaum muda, orang muda Katolik tentunya. Malam ini kita akan merenungkan kisah Daud dalam kitab 1 Samuel. Daud adalah seorang yang sederhana, orang muda yang sederhana. Tetapi ia memiliki keberanian besar karena percaya kepada Tuhan. Semoga melalui siaran malam ini, saudara-saudari para pendengar, kita semua semakin disadarkan akan pentingnya mendampingi generasi muda dengan penuh kasih, perhatian, dan iman. Tentunya praktek hidup nyata juga menjadi teladan baik bagi mereka. Marilah kita mengawali siaran kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas malam hari ini. Engkau kembali mengumpulkan kami untuk mendengarkan sabdamu yang menghidupkan dan menguatkan.
Curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan semakin menyadari panggilan kami sebagai gereja yang peduli terhadap anak-anak, remaja, dan orang muda. Bimbinglah keluarga-keluarga kami, para orang tua, para pendidik, para pendamping iman, dan seluruh anggota KBG agar mampu menjadi sahabat dan pendamping yang baik bagi generasi muda. Kuatkanlah anak-anak dan kaum muda yang sedang menghadapi kesulitan hidup, kehilangan harapan, dan mengalami berbagai penderitaan. Semoga sabdamu malam ini menjadi terang dan kekuatan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan malam hari ini diambil dari Kitab 1 Samuel bab 17 ayat 12 sampai 39. Kitab 1 Samuel bab 17 ayat 12 sampai 39. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Aminadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalnyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia kepada perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu,
Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jantungnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, kisah Daud mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan dapat memakai orang muda untuk melakukan hal-hal besar ketika mereka memiliki iman dan keberanian. Mari kita hening sejenak, kita dengarkan lagu rohani berikut ini.

0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kisah Daud dan Goliat adalah kisah yang sangat terkenal dalam kitab suci. Kita sudah terbiasa untuk mendengarkan cerita ini. Bahkan dari sekolah minggu pun kita sudah diceritakan tentang hebatnya Daud mengalahkan Goliat. Namun malam ini kita diajak melihat kisah ini dari sudut yang berbeda. Daud bukan seorang prajurit hebat. Ia hanyalah seorang gembala muda. Ia datang bukan untuk berperang, tetapi hanya mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya. Tapi ketika melihat ketakutan bangsa Israel dan mendengar penghinaan Goliat terhadap Allah, Daud tidak tinggal diam. Ia memilih keberanian. Ia memilih untuk maju. Dengan keberaniannya, dia memilih untuk maju. Pada awalnya, saudara dan saudari para pendengar, Raja Saul meragukan Daud. Saul melihat usia Daud masih sangat muda, dan itu dilihatnya sebagai kelemahan. Tetapi Daud melihat dirinya bukan berdasarkan kekuatan manusia, melainkan berdasarkan penyertaan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan yang menyertainya ketika menghadapi singa dan beruang akan tetap menyertainya menghadapi Goliat. Itulah iman yang luar biasa. Saudara dan saudari para pendengar, melalui kisah ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa orang muda bukan hanya masa depan gereja. Kita selalu beranggapan bahwa orang muda adalah masa depan gereja. Betul bahwa mereka adalah masa depan gereja. Tetapi bukan berarti menunggu ketika ketiadaan orang baru mereka menggantikan. Mereka adalah bagian penting dari gereja hari ini. Anak-anak, remaja, dan orang muda memiliki potensi besar yang harus dipupuk dan didampingi. Mereka memiliki semangat. Mereka memiliki kreativitas. Mereka memiliki keberanian. Mereka memiliki kemampuan untuk membawa pembaruan. Karena itu gereja tidak dapat menjadi sungguh sinodal tanpa kontribusi mereka. Siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan atau siapa yang akan melanjutkan estafet dalam kehidupan menggereja? Kalau bukan mereka yang harus kita bentuk. Suara anak muda harus didengarkan. Pandangan mereka yang penting bagi masa depan gereja dan bangsa harus kita tampung. Kadang dalam kehidupan gereja, anak muda hanya dianggap sebagai pelengkap. Mereka hadir tetapi kurang diberi ruang. Mereka diminta membantu tetapi jarang didengarkan. Padahal gereja membutuhkan semangat dan keterlibatan mereka. Kita harus belajar mendampingi mereka, bukan menghakimi. Kita harus belajar mendengarkan mereka, bukan hanya menasihati mereka. Kita harus berjalan bersama dengan mereka. Memberi ruang bagi mereka untuk berekspresi. Banyak anak muda saat ini menghadapi tantangan yang berat. Ada yang kehilangan perhatian dari keluarga. Ada yang hidup dalam pertengkaran rumah tangga. Ada yang mengalami tekanan ekonomi. Ada yang merasa tidak diterima. Ada yang terjerumus dalam pergaulan yang salah. Ada pula yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan perdagangan manusia. Situasi ini adalah luka besar bagi masyarakat dan gereja. Dokumen gereja menegaskan bahwa komunitas yang gagal menyambut dan merawat anak-anak dan orang muda adalah komunitas yang sakit. Karena itu KBG dipanggil menjadi pendamping. Apa artinya? Artinya KBG harus menjadi tempat yang aman dan penuh kasih bagi anak-anak dan kaum muda. KBG harus menjadi tempat mereka merasa diterima, tempat mereka didengarkan, tempat mereka belajar iman, tempat mereka bertumbuh sebagai pribadi yang baik. Pendampingan tidak selalu berarti memberi ceramah yang panjang. Kadang pendampingan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Menyapa anak muda dengan ramah, mengajak mereka terlibat dalam kegiatan gereja, mendengarkan cerita mereka, memberi perhatian ketika mereka mengalami kesulitan, mendoakan mereka, mendukung cita-cita mereka. Hal-hal sederhana seperti itu sangat berarti. Dokumen gereja juga menegaskan bahwa misi gereja melibatkan semua orang yang telah dibaptis. Artinya, mendampingi generasi muda bukan hanya tugas pastor atau suster. Ini tugas bersama seluruh umat. Orang tua tentunya memiliki peran yang sangat penting. Di samping itu ada guru dan pendidik, pengurus lingkungan, dan juga seluruh anggota KBG dipanggil untuk mengambil bagian untuk mendampingi orang muda. Saudara dan saudari para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada, kadang kita mengeluh bahwa anak-anak muda menjauh dari gereja. Dan memang itu kenyataan yang terjadi pada saat ini. Tetapi kita juga perlu bertanya, apakah gereja sudah sungguh membuka ruang bagi mereka? Apakah mereka merasa diterima? Apakah mereka merasa didengarkan? Apakah kita hadir sebagai pendamping? Atau kita hadir memberikan ceramah yang panjang lebar tanpa memberikan teladan yang baik? Menghakimi mereka tanpa mendengarkan. Kita tidak bisa hanya menyalahkan generasi muda. Kita harus menjadi sahabat bagi mereka. Daud menjadi besar bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena imannya dipupuk sejak muda. Begitu pula anak-anak dan orang muda zaman sekarang. Mereka membutuhkan komunitas yang membantu mereka bertumbuh dalam iman. Mereka membutuhkan teladan hidup. Mereka membutuhkan pendamping yang berjalan bersama dengan mereka. Karena itu KBG harus menjadi komunitas yang hidup, komunitas yang terbuka, yang penuh kasih, yang peduli, dan menjadi rumah bagi generasi muda. Saudara dan saudari para pendengar, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata dari sabda Tuhan malam ini. Pertama, mari kita memberi ruang bagi anak-anak dan orang muda di dalam gereja. Libatkan mereka dalam kegiatan lingkungan, doa bersama, kor, pelayanan liturgi, dan kegiatan sosial lainnya. Kedua, marilah kita belajar untuk mendengarkan mereka. Jangan cepat menyalahkan mereka atau menghakimi. Dengarkan dulu pergumulan dan harapan mereka. Ketiga, marilah kita menjadikan KBG sebagai rumah yang ramah bagi generasi muda. Bangun suasana yang penuh kasih, suasana yang menerima orang-orang muda. Keempat, marilah kita berani melindungi anak-anak dan kaum muda dari kekerasan, pelecehan, dan pengaruh buruk lingkungan. Jangan diam ketika melihat ketidakadilan terhadap mereka. Dan terakhir, marilah kita mendampingi generasi muda dengan doa dan teladan hidup. Iman anak-anak dan orang muda bertumbuh ketika mereka melihat contoh nyata dalam keluarga dan komunitas. Mari kita menutup permenungan kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu malam ini. Engkau telah menunjukkan kepada kami melalui kisah Daud bahwa orang muda memiliki potensi besar ketika mereka hidup dekat dengan-Mu. Bimbinglah anak-anak, remaja, dan orang muda kami agar bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Lindungilah mereka dari segala bentuk kekerasan, penyesatan, dan pengaruh buruk. Kuatkanlah keluarga-keluarga kami agar mampu menjadi tempat pertama pendidikan iman dan kasih. Bimbinglah KBG-KBG kami agar sungguh menjadi komunitas yang mendampingi dan menerima generasi muda dengan penuh perhatian. Ajarilah kami untuk menjadi gereja yang mendengarkan, mendampingi, dan berjalan bersama mereka. Semoga Roh Kudus selalu menyertai langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada, sampailah kita di akhir siaran Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan bersama-sama. Semoga tema malam ini, KBG dipanggil menjadi pendamping bagi anak dan remaja serta orang muda Katolik, sungguh menggerakkan hati kita untuk semakin peduli terhadap generasi muda di sekitar kita. Saya, Blasius Roja, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Riasti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Riasti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Saya Tapra Masari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Siap.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Riasti Fauzi

0: di seluruh Indonesia.
1: Keren banget. Betul, betul. Kita bisa datang, bisa diundang nih Lis.
2: Iya, hanya di Ruang Rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
1: Bener-bener rindu yang
2: rindu berat rindu ya Mbak Lis ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Lis belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya enggak sih?
1: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
2: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di Ruang Rindu. Nah,
0: ini
2: ya,
0: juga berkaitan Kak dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade Baria Resti Fauzi.
2: Duh, bestiku gitu loh. Iya.
1: Padahal terus kalau ketemunya duh pengen nyeta.
2: Akhirnya tercapai. Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
1: Insyaallah hari Sabtu 27 Juni. Di ballroom
2: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
1: Kita letak
2: tempat-tempat
1: kita biasa juga. Udah berapa kali
2: tempat
1: ya
2: nongkrong tak? Kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
1: Obi Mesak, Ena Estorina, Ratu Purwasi, Lis Menawati, Julian, Etri Jayanti, ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan Pak Gandhi tentunya. Dan Pak Gandhi,
0: ya. Seru-seru banget bintang tamunya kan, ya kan.
1: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Luar biasa.
1: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
2: Loh, lagunya Ria memang keren.
0: Memang keren-keren.
2: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
1: Iya, salah satunya.
2: Iya, maka itu terus
1: dan semua hits.
0: Semua hitsnya ya.
2: Dan ini lagunya, aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
2: Nggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria. Alhamdulillah.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Lis Menawati ini bisa memberikan support untuk
2: konsernya nanti?
0: Ikut.
2: Ceritanya gimana?
0: Nggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
2: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
1: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
1: Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget deh sama gue.
2: Sama dong.
1: Benar, bestie
2: dimana-mana.
1: Dimana-mana, bestie dia tuh. Amin. Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit
2: gitu
1: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
2: Wah,
1: kok masih muda sekali. Ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, awet.
1: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
1: Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
2: Ya, kayak kita
1: kayak
2: dulu
1: kita
2: ya.
1: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
2: Kita.
1: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah album. Ini aku ini kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikitpun.
0: Gitu ya.
2: Yang Balis ya.
1: Betul tidak.
2: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya akhirnya terus Julian coba ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi oke. Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Wow. Alhamdulillah ada.
0: Oke.
1: Hari Sabtu itu ya udah.

0: langsung go. Dan kamu nggak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
0: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, nggak pasti Ita mau nggak sih nyanyi lagu
1: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
0: Udah itulah itu aku
1: ya. Next ya Maria ya. Siap.
2: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
2: Oh, silakan ya, Bang Albert. Bang. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis.
2: Sama Mbak Lis.
3: Oh. Ya. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Nah, orang Medan.
0: Medan gitu ya. Orang Medan. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
2: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oh, ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
2: Siap.
3: Karena musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
2: Okay.
3: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu matangga lah begitu.
2: Siap.
1: Oke.
2: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
1: Oh iya.
3: Bang?
2: Itu saja ya.
1: Oke Bang Albert.
2: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
2: Bu Ana, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
2: Halo,
1: cantik.
2: Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
2: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
0: Malam.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh,
0: Ibu Ana.
4: Aduh, awet muda banget.
1: Betul.
0: Iya kelihatan.
2: Iya kelihatan di TV.
0: Oh,
2: kan. Tadi kan aku bilang.
0: Oke. Oh, awet muda lagunya, alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
0: Hati Dibelai Manja.
2: Ya, siapa itu?
0: Oh iya,
2: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
2: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
2: Iya betul.
4: 1988.
0: Betul.
1: Masih ingat loh Bu Ana.
2: Kan.
0: Terima kasih Bu Ana.
4: Itu cinta remaja itu.
2: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
0: Oh, terima kasih Bu Ana.
4: Biarpun
0: lagu
4: ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
2: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
2: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada apa?
2: Yang mana daripadanya?
4: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
2: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
4: Ya salam-salam dulu.
0: Boleh.
2: Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
2: Dadah
1: bye-bye. Bye-bye.
2: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
2: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar?
2: Siap.
1: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
2: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak
2: Lis Menawati.
5: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
2: Siap, betul.
5: Siap. Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
2: Okay.
5: Kan pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih, semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
2: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
2: Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi salam ya.
2: Silakan.
1: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru di Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
2: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
6: Alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
2: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
0: ya Mas.
1: Iya, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya. Tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya
0: tahu dong, Bang Andi gitu loh.
6: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya Bang
6: Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti apa Bu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Bauti gitu.
1: Oke.
6: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi makasih, saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
2: Oke. Okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
6: Terima kasih. Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
2: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Enggak.
2: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama
1: Sari. Iya.
7: Ismail.
1: Siap.
2: Selamat malam.
7: Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
7: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
2: Betul dong.
7: Salam rindu untuk semuanya.
2: Siap.
1: Wah, mantap. Kita kepoin
7: bintang tamunya.
2: Oh, yeay.
7: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
1: Selamat malam.
7: Selamat ya.
1: Okay. Selamat
7: malam. Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
7: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
2: Oke, ditunggu ya nanti ya.
7: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
2: Siap.
7: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
2: terkenal
7: mungkin kira-kira dengan siapa?
2: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
7: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz.
1: Terima kasih
7: semuanya,
1: Terima kasih.
7: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli ajalah Pak Sangkatulbung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
2: Siap.
7: Oke. Semuanya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
1: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
2: Okay.
1: Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu
0: Waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
2: Oke.
0: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main, tuh ada panggung gitu. Terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
1: itu
0: ya.
1: Kalau masih inget enggak lagunya, lagu apa, Mbak Ria?
0: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason.
2: Umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
0: Iya, gak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi kalau gak salah aku lagunya itu
1: ya kan? Tuh keren emang kan. Cumanya udah dari kecil,
0: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang,
2: ya,
0: karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
1: nyumbang nyanyi.
0: Gak dibayar.
1: Aduh.
0: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
0: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
2: Nyanyi
0: terus
2: ya.
0: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sampai terpukau baru tadi. Enggak nyangka
0: dan
1: juga
0: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
0: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
2: Dina
0: Mariana. Dina Mariana waktu itu udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
0: Terus Diana Nasution.
2: Pambers.
0: Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
2: Iya,
0: iya. Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Penyanyi
0: pembukanya.
2: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
8: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: saya. Di Madiun.
8: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya.
8: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
8: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya.
8: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis ya.
2: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
0: Aku dulu.
2: Boleh
0: ya. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
1: udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
0: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria.
0: Iya. Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
0: Iya,
1: Masya Allah.
0: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun
1: yang bisa nyanyi.
0: Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin.
2: Iya.
0: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja nomor 2. Kalau nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Okay. Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: Oh, gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
2: Kalau Balis?
8: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
2: Oke.
8: Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
1: jadikan profesi ya.
8: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Ah, jadi iya, mereka iya. kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
0: Ya.
8: Kayaknya kalau dia ingat main.
0: Baru main.
8: Kalau enggak malas.
0: Ya, itu sama. Khususnya kayak terpaksa.
1: Karena emaknya yang orang tua.
8: Kalau yang nomor 3, kalau disuruh nyanyi ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja
0: nggak kan? Ada soundnya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals
2: ya?
0: Guru seninya tuh sampai nanya, ibu kamu itu penyanyi kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya
1: bisa gitu ya.
8: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang dua sama nomor satu tuh suaranya bagus.
0: Iya.
8: Cuman nggak ada yang mau.
2: Nggak ada yang
8: dia
2: mau.
8: Dia maunya ya. Tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
0: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
1: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi nggak?
8: Iya.
0: Maksudnya anaknya?
1: Iya anaknya.
0: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus ada acara nyanyi kampusnya. Ya.
0: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh ya main gitar, ya main musik.
2: Falsai. Falsai.
1: Kan panggil aku Sai. Karena kita besti,
8: paling,
1: Mas.
8: Yang paling kecil malah ya, ini. Dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
8: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
0: Ya perempuan.
8: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya.
8: Aduh.
1: Seru pastinya.
2: Siap. Nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Balis
0: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
0: diharap ya, diharap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
2: Oke. Kalau Balis?
8: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
2: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Kira-kira ya. Masakannya,
2: masakannya cateringnya.
1: Enak loh.
0: Coba dikirim ke sini.
2: Oke.
8: Hati Mbak Ita.
2: Siap.
1: Masakannya.
0: Iya.
2: Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Agak susah jawabannya ini ya.
0: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah,
1: kita otodidak ya, otodidak.
0: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Oke.
1: Tapi gini, mau konser. Baria, kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
2: suara
1: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu.
1: Wah, masak.
0: Ini suaranya Ita Purnama Sari nih.
1: Itu sudah ketahuan
0: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
1: Punya ciri khas
0: ya. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
1: itu
0: orang.
1: Itu benar-benar suatu karunia.
0: Iya. Talenta banget ya.
1: Betul Mbak. Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Mbak Ria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
0: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Ya kan?
0: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku. Album ketiganya aku beli mobil. Album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke.
0: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, iya. Satu BASF Award, satu HDX Award.
1: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
2: Balis royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
0: Eh kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
2: Itu yang dulu ya.
0: RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
0: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
2: Oh, dari Malaysia.
1: Dari Malaysia ya, Maria ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya, ya dari Papri.
2: Dari Mbak Ita. Kebetulan
1: masih dari situ.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
8: Kita tuh
0: dulu di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
2: Oh, okay.
0: Aku tuh baru punya anak satu kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
8: tiap minggu
0: pasti ada aja acara ada aja. Dari gubernur terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
2: Gitu.
0: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri dia nggak yakin.
1: Itu
0: karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
1: Ya Allah jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi.
0: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
1: Tapi seru pasti.
2: Oh iya.
1: Ada latihan. Terus kita rekaman juga ya Lis.
0: Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
8: Adipura
0: kan kita pernah beberapa kali dapat.
2: Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
0: Bukan. Ah iya iya iya. Yang program dari
2: pemerintah
0: DKI Jakarta Selatan.
2: Oh iya.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
2: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab.
2: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
0: Mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
1: Siapa tahu loh
0: Maria ya, kan. Suaranya kan
1: iya
0: cantik suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu gak ya yang seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya 5.000 rupiah kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
1: Ya ampun Ria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
0: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai Masya dia bilang gitu.
2: Siap,
0: nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku gak berani menyampaikan
1: ya, gak
0: sampai akhirnya mungkin, kita berjumpa ya itu di bulan
2: Maret ini.
0: Salah satunya ini loh ibu ini loh yang kasih aku spirit aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
0: mereka
1: bisa.
0: Yeah. Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
1: langsung
0: oke saat itu
8: gak pakai
0: ABCD terus langsung mau sama siapa Jerry di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau gak percaya
1: bener.
0: Cuma langsung bener, mau gak sih nyanyi gitu lagu gue
8: mau gak sih gitu.
1: Ya mau aja
0: kok
1: Barian
0: langsung ngapi
1: next.
2: Konser 2 ya kita udah lama banget ngobrol kita dengerin lagu dulu ya
1: iya dong
2: ini ada lagu kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya Panas Asmara
8: Oh, Wanas Malang.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yeah.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang dari Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Taruna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811 797 27912 atau telepon studio juga bisa
1: 0213444199 dan 3440696.
0: Langsung kita ke mana? Aduh,
1: selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat
1: ulang tahun. Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya. kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi, nggak undang-undang ya?
1: Aduh. Ya nih sombong ini, nggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah, itu oh ya, ya kan nggak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu, ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa, halo, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanya ini pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke,
2: okay. Ya?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Ya, apa Mbak ya. Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam, ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali, ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke, terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya. Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Purnama Sari, Yudi Ismail, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang, Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh, kok
3: keputus?
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Oh,
5: Jojo Propakat.
0: Oh, yang mereka nggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih,
5: sama Nafa ya.
1: Oke,
5: Teteh. Sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
5: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue, Teh. Buat Mas Yudi. Ya,
5: langsung ke Mbak Rusi dan Monggo. Mbak Li.
0: Oke, Mbak Li selamat malam katanya.
3: Wijumuni, Teteh. Ya. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti,
3: ya,
5: lagunya Mbak
3: Li
5: tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng,
1: goreng. Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: gimana
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu. Ya, enak sejuk banget itu, ya.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
5: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Esti?
3: Akhir aja terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan
1: rindu
3: jadi menyiksa. Kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya, kan?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya
0: nanti.
1: Ya rindu yang menyiksa
0: itu aja
1: Mbak
3: Teteh
1: Dinda
0: Teh
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya, lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan. Mm-hmm.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa.
6: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Oke. Okay. Nanti dijawab yang kasih ya.
6: Oke. Okay.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buatnya Tata Mary yang dari Bekasi. Salam buatnya Bang Tito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati pernah nyanyi keroncong nggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Oh, terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Habis
3: wajah baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bau lihat jadi langsung lompat ya. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
7: Enggak ada nepotisme. Enggak ada.
3: Iya,
7: almarhum. Almarhum Kris Patikawa, Sadikin Zuhra.
3: Betul sekali.
7: Dia itu benar-benar. Kalau promosi sendiri ada albumnya ada Mas.
0: Keroncong ya.
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantap. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
3: ya, maksudnya Tumbar ya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
0: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
7: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
7: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
7: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
7: Betul. Yang mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatuku itu rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
3: Tapi itu tapi tadi, alhamdulillah
7: nggak mengkhianati hasil,
3: ya,
0: proses
3: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Riri di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauzi dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
3: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah nonton Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
0: ada ya.
7: Oke.
3: Iya enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
7: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu direkam secara rekaman?
3: Oh, banyak. Secara rekaman.
7: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
7: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Sintaro, Wo Aini.
3: Sintaro, iya Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadurkan sama bahasa Indonesia. Oke.
7: Itu duet sama Juan Untung.
3: Waktu. Wah,
0: Juan
7: baru
0: Untung.
7: Kemarin
0: kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
7: ngobrol bola lagi.
3: Oke. Barengan tuh. Oh, nyanyi bareng tuh lagunya.
7: Rusuh ya. Iya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
7: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo list dulu ya.
7: Iya, balis dulu. Yuk,
3: coba. Aku dulu ya.
7: Iya. Monggo.
3: Kamu mau.

0: pertama di hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Restivosi yang monggo, Mbak.
2: Iya. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari

0: lah matre kan aku
1: kan. Beneran gak pengen harta nih.
2: Oke. Okay.
1: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang tapi saya selalu
1: mencintai. Amin. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doa Pak Ahmad.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat, dan
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mau Bapak. Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay. Oke.
4: Okay. Ini salam Mas.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Kawan Angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam silau Pancasila.
2: Oke.
1: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap
2: semangat. Amin. Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Salam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oh, oke.
5: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yalis
1: Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Ini
2: agak nih.
5: Tenggak-tenggak gitu. Ini Mbak, Mas Fauzi ini Mbak ada. Masih pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh iya, salam balik ya tadi itu ya.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Benigo di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya. Karena kan melintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: luar biasa.
6: Aku bayaran Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15. Wow, jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget, gitu.
6: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Balis?
6: Balis
7: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
7: Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya. Beda sekarang ya, betul. Anak-anak sekarang ya. Tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa ya. Semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, sama sih sama. Ya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama ya, nampak motivasinya dulu nyanyi.
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke.

0: suatu misteri. Pada ahnya sih Mbak, kenapa iya nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
0: B kita
1: yang punya.
0: Iya. Oke, okay. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Selamat Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
2: lagi
1: Mbak Lis.
2: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Wah, ganteng langsung di DM loh Mas.
3: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama tambah ganteng.
2: Aku suka selalu sama ganteng. Hawa.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Iya malam.
2: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
2: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Jawab
0: siap
2: ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi, Mbak.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Dita Dalinta, Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Sama-sama
2: Mbak
1: Gila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Saya belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
1: Lis Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
1: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Resufozi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya?
0: Ya kalau lupa nanti gak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Terima
0: kasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak Endang.
4: Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
1: Ya. Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S. Yeah. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan
3: sungguh indahnya.
0: Oke.
3: Okay. Nah,
0: hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Benar-benar kayak begitu.
1: Iya, donat.
0: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya layang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Ryan Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Iya tapi ini kan juga.
1: Emang Mas Yudi ini nggak kira-kira yang Mbak Ria ya?
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu, salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Yeah. Artisnya sebutin apa
0: lagunya? Lagunya Baria di album aku. Itu, iya.
3: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedang Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Baria lagi-lagi enggak bisa. Ri. Apa sih?
0: Aduh, Bari. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
3: Liz pasti bisa deh. Astagfirullahaladzim,
0: belum. Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja, Mbak
0: Liz? Gak usah disebutin apa aja ya, deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
3: Empat.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris lu pada.
3: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah donatnya jadi... dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
1: Aduh.
3: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu lagu Endang kali gitu.
1: Iya.
3: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Nih dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya begitu dengar iya lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apa, Cinta?
1: Oke, Mbak.
0: Album
3: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Pada akhirnya.
1: Akhirnya cinta.
3: gitu kan?
1: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
3: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
0: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali? Lagunya Ku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya, Mas.
1: Masih ingat loh.
0: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga
3: kali ini.
0: Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya,
0: maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
3: Cucu saya.
1: Cucunya
3: namanya Gayatri.
1: Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
3: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
3: donat lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
1: acara Selekta Pop bener
0: aduh. ya kita dengerin lagu lagi apa gimana
1: dong, pastinya
0: siap kalau begitu kalau di jadwal kita dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya gimana kita dengerin
1: rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi penisirin ini.
0: Penisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
3: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, oh, iya. Di mana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun di RSI Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo.
1: Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak? Selain Mbak Lis Menawati,
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak
1: pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke.
1: Gak pingin lo.
0: Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Iya, rilis lagu
2: yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi apa itu? Lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oh, Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus
2: dengerin
1: lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Yeah,
2: kan
0: beda
2: kan. Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu
2: ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: gak
2: aku
0: apa?
2: Cuma sampai semifinal.
0: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Serius nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan
1: di Ruang Rindu.
0: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan sedari tadi Anda sudah kami ajak ya untuk mendengarkan siaran berjaringan Ruang Rindu bersama Pro 1 Jakarta. Dan untuk selanjutnya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, menemani kebersamaan Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami karena kami akan melanjutkan nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat berupa siaran langsung ya pertandingan antara Portugal melawan Kongo ya di Piala Dunia 2026. Dan untuk mengawali jumpa kita setelah siaran berjaringan tadi, siaran Ruang Rindu untuk malam hari ini, kami hadirkan dulu ya untuk Anda, khususnya untuk pendengar dan juga pemirsa, dengan satu tajuk lagu ya, yang tentunya lagu dari kumpulan The Band ya, yang dulu digawangi oleh vokal Doni ya, meskipun sekarang sudah berganti ya vokalisnya dari The Band ini, tapi lagunya tetap menjadi cerita, dan juga lirik lagunya juga bisa menjadi hal-hal yang pasti sifatnya pernah Anda alami, pernah Anda rasakan, karena setiap wanita ini yang bukan yang wanita yang dimengerti ya judulnya, tapi ini adalah setiap wanita ada rasa manjanya ya, meskipun dibanding laki-laki wanita lebih kuat ya rasa manjanya, tapi sebagai pria atau laki-laki harus senantiasa memahami dan menghargai kemanjaan dari seorang wanita, seorang pasangannya, seorang istrinya ya, siapapun dia, ibunya, bahkan adiknya, adik perempuannya, perlu kita hargai. Manja dari The Band.

0: Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.
1: Bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba, seluruh penjuru.
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ya, selamat malam untuk pendengar dan juga pemirsa yang baru saja bergabung ya untuk malam hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat malam untuk Mak Jamila yang sudah menyapa. Juga buat Kak Long ya, selamat malam Kak Long. Kemudian siapa lagi yang sudah menyapa nanti akan saya sebutkan ya. Barangkali Anda yang ingin request lagu ya di live chat untuk malam hari ini ya, kami persilakan untuk menemani kebersamaan Anda dan juga bisa menjadi teman Anda dalam perjalanan, khususnya yang sedang melewati jalan yang mungkin cukup lama perjalanannya ya. Biasanya kalau dari Tanjung Pinang menuju ke Uban ya cukup jauh ya. Atau juga sebaliknya dari Uban menuju ke Tanjung Pinang. Baik itu dari Uban ya, dari Lagoy, bahkan juga dari Berakit ya. Barangkali juga ada, karena memang lalu lintas seringkali dalam kesehariannya selalu ada aktivitas ya. Tapi mudah-mudahan saja dimanapun tujuan Anda dan apapun yang menjadi harapan dan pekerjaan Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga selamat malam buat Demulun Do Tegep ya. Ucapannya selamat malam, salam sehat dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara, dari Bang Le. Baik, selamat malam untuk rekan-rekan, khususnya Bang Le ya, dari Kalimantan Utara. Ya, bagaimana nih cuaca di Kalimantan Utara? Semoga saja cuaca malam hari ini ya, kesemuanya deh, dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan tentu Mak Jamila menyampaikan Tanjung Pinang hujan ya. Iya, Tanjung Pinang hari ini ada nih turun hujan dan suasana sejuknya masih kentara atau masih terasa. Kalau di Penyalai hujan ribut ya, maksudnya angin kencang di sana ya, di Penyalai atau di Pulau Penyalai. Sampai sekarang masih hujan begitu ya Mak Jamila ya. Dan mudah-mudahan saja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti memang terjadi banjir ya, atau banjir pesisir, terutama di daerah-daerah pesisir. Dan namun kita tetap antisipasi dan waspada ya, karena cuaca terkadang memang sulit untuk diprediksi. Tapi ada satu rasa untuk Anda, semoga rasa itu menjadi menciptakan ketenangan, menciptakan kedamaian, dan juga menciptakan hal-hal yang sifatnya adalah menambah energi positif ya, mental positif dan juga pikiran positif. Satu hati Sahara.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, khususnya nih yang baru saja bergabung ya di siaran kita di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Hingga sampai dengan saat ini. Namun jangan lupa nanti jam 24 waktu Indonesia Barat kami akan menyiarkan ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia tahun 2026 ya. Nanti antara

0: antara Portugal melawan Kongo ya. Oke, dari Bang Dembulun ya, Dutegip nih katanya nih, salam untuk semua yang bertugas di pemancar RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Tetap semangat beraktivitas. Terima kasih buat Bang Dembulun Dutegip ya, yang sudah memberikan support dan juga semangatnya. Dan selamat malam juga buat Bang Dani ya. Katanya lagi monitor ya, melalui perangkat radio ya. Oke, bisa juga nih monitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui Android Anda ya, di Play Store ketik saja RRI Digital, dan juga bisa di iPhone ya, di App Store ketik saja RRI Digital, kemudian install lalu login sesuai Gmail Anda. Ayo Bang, yang mana kuat timnya Piala Dunia? Oke, semuanya kuat ya buat saya ya. Ya penting nanti kita tetap mendukung ya, terlebih lagi mendukung semua tim ya yang berlaga di Piala Dunia 2026 ya. Baik, kalau dari Dembulun.tgep nih, kalau Bang Le ya, Bang Le tim Spanyol luar biasa ya. Oke, luar biasa. Setiap kita, setiap individu pasti nih ada jagoannya. Kita hargai semuanya dan kita senantiasa suportif ya dengan setiap tim pertandingan ya, agar perhelatan Piala Dunia 2026 dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan disapa, barangkali yang ingin live chat request lagu malam hari ini ya, kita akan terima. Dan kita coba putarkan nanti jelang sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Karena nanti pada pukul 00 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran Piala Dunia 2026.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, di frekuensi 98,3 MHz dan di FM 103,5 MHz untuk kawasan Anambas di 97,5 MHz. Dan juga selamat malam untuk Kak Al-Zahira ya. Oke, bertanya ya, siaran live-nya malam banget ya. Iya, tadi karena kita ada siaran berjaringan Ruang Rindu yang tadi dimulai dari pukul 20 sampai ke jelang pukul 22 ya waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam ya siaran berjaringan nasional. Jadi agak lebih malam siaran live kita untuk malam hari ini. Tapi kita siaran terestrial, siaran radio tetap berlanjut ya. Karena kita buka siaran dari jam 5 pagi hingga sampai, kalau di musim Piala Dunia kita sepertinya siaran 24 jam ya, hampir 24 jam. Karena kita nanti akan menyiarkan siaran Piala Dunia, merilis Pro 3 untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Portugal melawan Kongo ya, jam 00 waktu Indonesia Barat nanti, jam 12 malam ya. Jadi Anda bisa mendengarkan siaran kami, siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Dan juga kita ucapkan ya selamat malam juga buat siapa lagi nih yang menyapa. Barangkali ada yang ingin merequest lagu-lagu malam hari ini ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ya penting lagunya ada di bank lagu-lagu kami ya. Dan juga bukan lagu-lagu yang agak keras ya atau agak gebit ya. Kita kalau malam biasanya lagunya santai, relax ya. Tapi kalau suasana bola, Piala Dunia bolehlah lagu-lagu yang memang bertemakan tentang semangat gitu ya. Baik, untuk malam hari ini yang baru saja bergabung, saya Ardian Huta Barat mewakili tim yang bekerja untuk malam hari ini ya. Mengucapkan selamat malam ya, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan semoga sampai dengan selamat ke tujuan ya. Baik, orang Tanjung Pinang siapa yang tidak kenal ya dengan mendiang Andi Liani ya. Yang memang berkiprah sejak era tahun 90-an ya. Banyak sekali karya-karya lagunya, karya-karya lagu beliau. Dan mendiang Andi Liani ini adalah salah satu warga atau memang orang Tanjung Pinang ya. Musisi dari Tanjung Pinang ya. Makamnya pun berada di pemakaman Taman Bahagia. Dan semoga amal ibadah beliau ya, mendiang Andi Liani ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu karya-karya lagu yang sudah diproduksi ya selalu kita siarkan, kita putarkan, karena lagu beliau cukup kompetitif ya untuk didengarkan sampai dengan saat ini. Dan juga selamat malam untuk Kak Vera ya. Bagaimana tuh siaran studio kita ya di Sekolah Luar Biasa Kijang ya. Oke, nanti ditunggu aja kapan tayangnya, karena itu adalah siaran feature ya yang nanti akan kita siarkan di beberapa channel kita nanti. Ditunggu aja ya buat Kak Vera. Dan juga semoga anak muridnya semua tetap berkarya, tetap menjadi pengrajin ya, baik itu mencoba untuk industri makanan kecil-kecilan ya. Semoga usahanya juga lancar. Baik, mendiang Andi Liani kita dengarkan satu nomor lagu yang bertajuk Satu Cinta.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Baik pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan malam hari ini ya, tentunya kita berharap semua tim yang mungkin menjadi dukungan Anda, terutama tim sepak bola Piala Dunia 2026 ya, harapannya ya menang ya gitu ya. Tapi kalau memang belum beruntung atau kalah, tetap suportif ya, dan tidak saling mengejek ya atau menyindir tim kesukaan dari teman kita atau juga rekan kita ya. Terkadang memang dalam obrolan warung kopi sering ya diperbincangkan ya tim-tim jagoannya di Piala Dunia 2026 ya. Tetap suportif pastinya ya, siapapun timnya kita tetap bersahabat ya. Perbedaan tim bukan berarti menghalangi kita untuk selalu ngopi bersama ya. Dan sebaiknya jangan sampai gara-gara beda tim ya, dukungan dari Piala Dunia membuat Anda menjadi segan untuk ngopi bareng, ngopi bersama, begitu ya. Baik, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, radio tetap menjadi media yang memiliki tempat khusus di hati banyak lanjut usia. Kehadiran radio memberikan hiburan sekaligus informasi yang mudah diakses tanpa memerlukan kemampuan teknologi yang rumit. Bagi banyak lansia, radio bukan sekadar alat elektronik, melainkan teman yang menemani aktivitas sehari-hari. Suara penyiar, alunan musik, dan berbagai program yang disiarkan mampu menciptakan suasana hangat serta mengurangi rasa kesepian. Melansir dari cnbcindonesia.com, persentase penduduk yang berusia 60 tahun ke atas yang mendengarkan radio mencapai 14,65%, menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tua kelompok usia, semakin besar pula kecenderungan untuk tetap mengakses siaran radio. Radio juga menjadi sumber informasi yang penting bagi kalangan lanjut usia, seperti berita, informasi, kesehatan, hingga pengumuman layanan masyarakat dapat diperoleh dengan mudah hanya melalui siaran yang didengarkan dari rumah. Selain memberikan informasi, radio seringkali membangkitkan kenangan masa lalu, di mana lagu-lagu yang sering diputar, disiarkan ya, baik itu lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas ya, atau lagu-lagu hits di masanya, dan program nostalgia seperti Ruang Rindu di Pro 1 tentu mampu membawa lansia mengenang berbagai pengalaman berharga dalam perjalanan hidup mereka. Kemudahan penggunaan menjadi salah satu alasan radio tetap diminati oleh para lansia. Mereka tidak perlu mengoperasikan aplikasi atau koneksi internet yang terkadang bagi mereka ya, itu sangat membingungkan dan menyulitkan ya. Cukup menyalakan radio dan memilih saluran yang diinginkan. Mendengarkan radio juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental para lansia. Aktivitas ini membantu menjaga suasana hati tetap positif, mengurangi stres, dan memberikan rasa yang terhubung dengan dunia luar ya. Dan siaran ini atau berita ini pendengar kami lansir dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, pendengar, nanti jangan lupa untuk mendengarkan siaran kami ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat antara Portugal melawan Kongo ya di Piala Dunia 2026. Dan pendengar, Anda pernah menjadi bukan hanya sekedar pernah ya. Ini terkhusus nih untuk seorang yang memang statusnya sudah disebut sebagai seorang ayah ya. Mendambakan, bercita-cita dan berharap anak lelakinya ya untuk menjadi pelindung bagi ibunya atau bagi istrinya ya. Tentu setiap keluarga ya, biasanya memang kalau dalam sebuah cerita atau ya, bukan hanya seorang pria atau bukan hanya seorang suami atau juga seorang istri, pasti mendambakan seorang anak laki-laki ya. Nah, ketika ini bercerita tentang seorang lelaki, seorang pria yang berstatus suami, yang sekarang sudah menjadi bapak ya, atau menjadi ayah, memiliki anak laki-lakinya, berharap dan bermimpi, bercita-cita ketika dia lebih dulu ya, lebih dulu wafat atau lebih dulu meninggal ya, biasanya sudah berpesan kepada anak lelakinya untuk selalu menjaga ibunya, selalu melindungi kakaknya, selalu melindungi adiknya ya. Ini adalah sebuah cerita ya. Terkadang musibah tidak berbau, dan kita berharap suatu ketika, suatu saat nanti anak kita ya, khususnya bagi laki-laki ya, anak laki-laki kita mampu melindungi ya keluarga ya, seperti kita, seorang pria, seorang suami yang bertanggung jawab amanah untuk menjaga istri dan anak-anaknya.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat Mami kamu. Oh, ya.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi dari portal rri.co.id ya, tentang di mana seringkali kita melihat di live ya, maksudnya di beberapa postingan media atau aplikasi ya, ada obrolan, pembicaraan atau opini yang sifatnya kritikan ataupun juga sindiran ya. Dan pendengar, ada istilah dari atau paham sarkasme ya. Nah, sarkasme ini merupakan gaya komunikasi yang menggunakan ungkapan sindiran untuk menyampaikan makna yang berbeda dari kata-kata yang diucapkan. Dalam berbagai situasi, sarkasme sering dianggap sebagai bentuk humor, humor yang cerdas dan menghibur. Banyak orang menggunakan sarkasme untuk mencairkan suasana atau menyampaikan kritik dengan cara yang lebih halus. Kemampuan memahami sarkasme juga sering dikaitkan dengan kecerdasan sosial dan kemampuan berpikir kritis. Di era digital ya, atau lebih dulu kita lansir dari kedokteran ya, hellosehat.com, disampaikan bahwa sarkasme berasal dari bahasa Yunani sarkasmos yang berarti robeknya daging. Nah, niat dibalik sarkasme mungkin adalah bercanda atau main-main saja, tetapi seringkali menggunakan unsur permusuhan atau pertikaian yang tersamarkan. Di era digital, sarkasme semakin mudah ditemukan melalui media sosial, forum daring, dan berbagai platform komunikasi lainnya. Pengguna internet kerap memanfaatkan sarkasme untuk mengomentari isu sosial, politik, maupun fenomena sehari-hari. Namun tidak semua orang mampu memahami maksud dibalik ungkapan sarkastik tersebut. Dari perbedaan latar belakang, budaya, dan konteks komunikasi dapat menyebabkan pesan yang disampaikan menjadi salah tafsir ya, atau salah paham pendengar. Ketika digunakan secara berlebihan, sarkasme dapat berubah menjadi bentuk komunikasi yang menyakitkan. Sindiran tajam yang ditujukan kepada seseorang berpotensi menimbulkan perasaan tersinggung, rendah diri, bahkan konflik yang berpanjangan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Selamat malam untuk para pendengar semua ya. Khususnya buat Brother Doridi ya. CEO dari Biji Temau ya. Sehat selalu buat Bung Doridi ya di malam hari ini ya. Barangkali tadi sudah banyak aktivitas, bahkan sempat live ya. Dan juga buat Kak Vera juga ya. Semoga sukses dengan semua kegiatannya ya, juga semua karyanya. Terlebih lagi seorang guru ya, harus senantiasa menjadi contoh, role model untuk anak muridnya ya, luar biasa. Oke, ini ngomongin soal biji ya. Kalau soal biji, sepertinya memang sebaiknya ditanyain saja sama Bung Doridi ya, Kak Vera ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung untuk malam hari ini, semoga senantiasa sehat selalu ya pastinya. Dan bagi Anda yang memiliki rasa atau juga hal-hal yang ingin diutarakan ya, silahkan disampaikan, karena memang cinta jangan disembunyikan. 17, cinta jangan sembunyi.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, pendengar, nanti jangan lupa untuk bisa mendengarkan siaran Piala Dunia 2026 nanti yang akan bertanding jam 00 waktu Indonesia Barat antara Portugal melawan Kongo, ya. Baik, tetaplah bersama kami.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Ya, pendengar, di kesempatan malam hari ini kami juga sampaikan nanti kami akan siarkan siaran langsung ya, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia Portugal melawan Kongo. Dan sebelum siaran tersebut ya, kami akan menyajikan dengan sajian renungan malam dan juga pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustazah Rinawati, membacakan surah Al-Hajj ayat 77 sampai dengan 78. Baik, sebelum kami sampaikan dengan renungan malam, kita dengarkan spot promo Piala Dunia.
1: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak, hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: uang investasinya yang bisa muncul dari terselenggaranya event ini setiap tahunnya bagaimana Bang?
1: Kalau investasi sebenarnya tidak menjadi acuan utama, karena kalau kita bicara investasi itu pertimbangannya ada banyak, bisa melihat dari prospek bisnis yang ditawarkan di Pemkab Bintan maupun di wilayah yang sekitarnya ya, apa aja yang kita tawarkan. Kalau memang ada prospek bisnis yang bagus dan bisa dipersiapkan oleh panitia untuk mengatur waktu, timeline, bisnis matching, kami kira itu bisa ketemu. Tapi kalau kita bicara investasi yang tiba-tiba orang melihat ingin invest, kayaknya nggak bisa. Soalnya memang dari panitia menyediakan waktu khusus memilih bisnis tertentu yang bisa di-bisnis matching-kan bahasanya kepada para pengunjung, wisatawan, ataupun para pengusaha, para sponsor yang turun ke wilayah kita, itu baru bisa terbentuk. Kalau kita natural aja, biasanya nggak kesana. Karena mereka ketika datang ke wilayah kita, tujuannya adalah untuk menonton event sport, bukan untuk investasi. Saya bilang kalau memang ingin dibentuk seperti itu, harus dibuat tetapi waktu khusus dari panitia agar bisa sekaligus sekali mendayung ke Pulau Terlatawi.
0: Berapa pentingnya Bang kolaborasi untuk dari pemerintah, terus dari swasta, terus masyarakat dalam memaksimalkan tempat event ini Bang, ekonominya?
1: Kalau bicara tentang kolaborasi dan komunikasi, ini adalah hal yang paling utama, karena kalau kita punya event besar, tapi peserta partisipannya tertutup, tidak tahu informasi, bahkan tidak diberikan akses kesempatan untuk bisa bergabung, maka nanti putaran ekonomi yang kita berharap putarannya sampai ke daerah, ke masyarakat kita, malah nggak nyampe. Saya kan bilang, memang dari panitia, maupun juga dari Pemda, maupun NGO lainnya, atau IO, itu harus saling berkoordinasi. Karena tanpa ada komunikasi yang baik, tujuan yang dicapai itu bisa tidak tercapai, karena tidak terpenuhinya kriteria ataupun tujuan yang dicapai. Sekarang, karena ini event internasional, jika dari penyelenggaranya dalam lagu ingin minta standar yang tinggi, itu fair, boleh. Yang penting sampaikan syaratnya apa. Tetapi juga sampaikan fairnya adalah banyaklah usaha UMKM kita yang di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang, itu juga banyak UMKM yang udah layak untuk naik kelas, untuk promosi. Jadi memang kalau bisa dikomunikasikan baik, pasti punya dampak yang bagus.
0: Oke Bang, makasih banyak Bang atas wawancaranya hari ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Salam.
2: Baik, lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap event Tour de Bintan 2026?
3: Nama saya Abdul Muklis. Menurut saya pelaksanaan Tour de Bintan ini sangat bagus dan membanggakan. Kegiatan seperti ini bisa menjadi ajang promosi wisata Bintan keluar daerah bahkan keluar negeri. Saya lihat juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar karena adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang tentu sangat berpengaruh pada pendapatan pelaku usaha lokal.
4: Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi. Menurut saya pribadi, adanya Tour de Bintan yang akan digelar di Kabupaten Bintan ini menurut saya kurang efektif ya, atau kurang pantas lah untuk digelar dalam kondisi saat ini. Karena apa? Karena Indonesia lagi nggak baik-baik saja, banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang merobohkan sebuah tiang listrik milik PLN di kawasan Sengarang, Kota Tanjung Pinang.
5: Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah tiang listrik milik PLN roboh di kawasan Sengarang, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut sempat mengganggu pasokan listrik di sejumlah rumah di sekitar lokasi. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Saat insiden terjadi, kondisi jalan di kawasan Sengarang relatif lenggang karena hujan lebat yang masih mengguyur wilayah tersebut. Manajer ULP PLN Bintan Center, Gogor, mengatakan pihaknya segera menerjunkan petugas teknis ke lokasi untuk melakukan penanganan. Selain mengganti material tiang yang rusak, petugas juga melakukan pengamanan di sekitar area terdampak guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Gogor menjelaskan, PLN juga melakukan manuver jaringan untuk meminimalkan dampak pemadaman agar tidak meluas ke wilayah lain. Dengan langkah tersebut, sebagian besar pelanggan telah kembali menikmati aliran listrik secara normal.
6: Kalau saat ini tim udah penormalan bang ya, dari tadi ya, dari kawan. Saat ini sih udah diisolasi, jadi pelanggan padam untuk

0: Waktu ini cuma di sekitar tiang tumbang itu aja, nggak ada pelanggaran-pelanggaran lagi.
1: Menurutnya, proses perbaikan fisik di lapangan diperkirakan dapat diselesaikan pada sore hari. Namun, pihaknya tetap mengingatkan masyarakat khususnya pengguna jalan yang melintasi kawasan Senggarang agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca masih berpotensi hujan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menegaskan komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. ASN yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
3: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN Kota Tanjung Pinang. Dirinya menyatakan akan menindak tegas setiap ASN yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Lis Darmansyah menambahkan keterlibatan ASN dalam narkoba bukan hanya merusak citra instansi pemerintah, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Lis Darmansyah menegaskan jika ada yang terbukti terlibat narkoba, sanksi tegas mulai dari pemecatan hingga proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
4: Nah, kalau pegawai negeri ini kan sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya, begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, apa saja yang dilakukan, proses dan tahapannya sudah kalau misalnya kalau karena ini bukan korupsi kita bisa memberikan bantuan, ya kan? Tadi tergantung daripada pihak keluarga. Dapat ke depannya kita ingatkan, dan dapat ke depannya maka kita akan memberikan sanksi. Tapi tegasnya sampai pemberhentian.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Lis Darmansyah akan terus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan.

0: Masyarakat yang melakukan perjalanan harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat serta mematuhi aturan keselamatan berkendara. Ia juga mengingatkan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, sementara pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk keselamatan atau safety belt.
1: Pada saat ini sedang ada momen liburan anak sekolah. Kami himbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, pastikan keadaan fisik fit untuk berkendara, dan adanya pengalihan arus lalu lintas di mana ada perbaikan jalan di lintas barat atau perbaikan jembatan di lintas barat, jalan ya dialihkan ke jalan lama, jalan yang lumayan sempit, tetap berkonsentrasi.
0: Berdasarkan data Satlantas Polres Bintan, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 89 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang meninggal dunia, 78 orang mengalami luka berat dan 87 orang mengalami luka ringan. Angka korban meninggal dunia tersebut sudah menyamai jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 10 orang dalam satu tahun. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, sebelum mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali sari berita. Tour de Bintan dinilai mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara dan domestik. Cuaca ekstrim merobohkan sebuah tiang listrik milik PLN di Senggarang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hoyrul Huda mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
2: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Mas 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kalian informasi dan inspirasi. Dan mendengar untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca nih bersama BMKG Tanjung Pinang, dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Riki.
0: Gimana nih kabarnya Mas Robi pagi ini dengan cuaca yang hujan ini?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Baik-baik Mas Robi, silakan informasi cuaca untuk hari ini.
1: Siap Bang Riki, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan seperti biasa pada kesempatan pagi hari ini dengan untuk mengupdate perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dan untuk kondisi pada hari ini terpantau di pagi hingga siang hari nanti umumnya berawan dan terjadi peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat sesekali lebat dan dapat disertai dengan petir atau kilat serta angin kencang. Dan informasi terpantau untuk pagi hari ini sudah terjadi beberapa wilayah di pesisir wilayah Bintan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk itu untuk perlu waspada serta berhati-hati. Kemudian dari malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan tebal. Sementara itu untuk angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Tiga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk perairan Anambas beserta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Demikian Bang Riki, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Robi atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu dan selamat pagi.
1: Baik Bang Riki, terima kasih kembali Bang Riki, selamat pagi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Baik pendengar, terima kasih masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Karena informasi dan inspirasi. Dan kita buka untuk pagi hari ini, informasi publik untuk pagi hari ini. Kita buka line telepon sampai hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Iya,
1: dengan Pak Rasino.
2: Pak Rasino di Kijang.
1: Apa kabarnya Pak Rasino, sehat?
2: Alhamdulillah. Gimana Bung Riki? Sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat Pak Rasino. Ya, Kijang ya. Bagaimana nih Pak Rasino? Hujan apa?
2: Ya, ini acaranya informasi ya.
1: Iya, informasi publik Pak Rasino, silakan.
2: Ya, jadi pada hari ini ya tanggal 18 Juni 2026 izin saya menyampaikan informasi di daerah kami Kabupaten Bintan, khususnya di Kecamatan Timur ya, bahwa cuaca pagi ini alhamdulillah mendung, tapi belum hujan ya. Kayaknya sepertinya mau hujan nih. Kemudian lalu lintas alhamdulillah ramai lancar. Semoga para pengendara tetap mengingatkan supaya berhati-hati tidak terjadi laka lantas di jalan raya, karena bagaimanapun laka lantas merupakan kerugian bagi kita semua. Dan bagian lain saya ingin menyampaikan tentang rantai pasokan bahan kebutuhan pokok non beras ya, khususnya di Bintan Timur. Kalau sayuran mungkin sama seperti di Tanjung Pinang, ada dua jenis ya sayuran dari luar provinsi seperti kol, brokoli, tomat, labu, terong dan kentang, dan juga bawang merah ya. Ini informasi dari pedagang bahwa ini diadakan melalui pelabuhan Siak di Tembilahan dan juga Medan. Sayuran lokal itu bayam, kangkung, sawi dan nangka dan timun dan sejenisnya. Dan bumbu bawang merah juga dari luar ini ya, ini menjadikan harga barang-barang tersebut dan pokok agak tinggi ya, karena bukan dari dalam provinsi Kepri yang diadakan, sehingga kira-kira 70% didatangkan dari luar provinsi. Karena apa, melihat dari kondisi tanah kita mungkin tidak subur dan lahan-lahan pertanian sedikit ya. Kemudian juga harga rantai pasokan dari ikan ini ternyata beda dengan Indonesia bagian timur. Ikan ini dari nelayan ke toke ke pasar. Sehingga kecuali ikan tamban dan ikan lele itu tidak dari nelayan langsung ke pasar, berbeda dengan Indonesia timur. Nelayan langsung dijual ke pasar pun itu tidak ditimbang tapi per ekor. Itu aja informasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, terima kasih. Di belakang Pak Rasino kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Riki.
1: Selamat pagi dengan Pak Abdul Qadir, betul?
3: Betul sekali Bung Riki. Lama enggak nampak kemana Bung Riki?
1: Ada. Ada Pak, cuman memang jarang-jarang aja. Pak Abdul Qadir gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat selalu Bung Riki. Kita tetap semangat Bung Riki ya.
1: Semangat Pak, betul.
3: Selamat menjalankan tugas negara Bung Riki.
1: Iya, betul Pak Abdul Qadir. Silakan Pak Abdul Qadir.
3: Terima kasih Bu Riki atas waktunya. Kita ketahui beberapa hari belakangan ini Kota Tanjung Pinang sering diguyur hujan, Bu Riki ya.
1: Iya, betul.
3: Apakah siang, apakah malam pernah diguyur hujan? Jadi pertanyaan saya Bu Riki, semalam kan kita ketahui hujan lebat di Kota Tanjung Pinang.
1: Iya.
3: Saya melintasi jalan dari kilometer 9 ke kilometer 6 ya. Banyak selokan-selokan drainase kita yang tidak tertampung debit air, sehingga air dalam longkang ataupun drainase itu naik ke jalan miliki. Jadi harapan saya kepada pemerintah kota, mungkin provinsi ya. Kalau memang kita ini sebagai ibu kota provinsi, hendaknya drainase atau paret-paret, gorong-gorong itu hendaknya dibenahi, Bung Riki.
1: Ya.
3: Jangan terkala hujan lebat, air naik ke jalan, kita berjalan pakai onda, kita disiram orang pakai kendaraan mobil laju ya. Banyak banyak juga jalan-jalan yang titik airnya tuh tergenang di atas jalan. Apakah tidak pernah diperhatikan atau kan bagaimana perencana jalan itu, Bung Riki?
1: Ya.
3: Yang harapan saya semoga jalan-jalan Kota Tanjung Pinang ini terkait jalan bat, air itu jangan ada tergenang di atas jalan. Pertama mengganggu kita berlalu lintas, yang keduanya itu tadi terkait kita membawa kendaraan roda 2, orang pakai roda 4 kita disiram. Ya, memang itu siram air kita sudah basah, tapi kan kalau disiram dengan air comberan bagaimana mungkin? Kan kalau kita ketahui air-air selokan itu kan tentunya air-air yang dari pemukiman, mungkin air-air yang tidak bersih ya Indonesia. Ini harapan saya semoga itu saja, Bung Riki. Semoga saja didengarlah keluhan-keluhan kita. Kita menyampaikan informasi di pagi hari ini untuk kebaikan kita ke depannya, Bung Riki. Bukan hanya kita, untuk individu kita sendiri. Masukan-masukan itu sebetulnya sangat perlu. Dan lagi harapan saya, barangkali pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang punya kompeten untuk dapat mendengar dan memberi respon secara langsung lah, paling tidak ke RRI gitu kan.
1: Iya, betul.
3: Jadi ada tanggapan langsung. Jadi kita menyampaikan informasi ini sepertinya ada berbalas pantun lah gitu.
1: Betul.
3: Itu harapan kami mungkin, karena teman-teman kita yang melaporkan di pagi hari ini juga tidak menutup kemungkinan untuk perbaikan kota kita ke depan.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir atas informasinya. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu nih, jika ada yang bergabung bersama kami di informasi publik pagi hari ini ya, di edisi hari Kamis ya, hari ke-18 bulan Juni 2026. Di line telepon kami 2710 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811 7789830. Dan terpantau dari studio kami, cuaca masih cukup mendung ya, dan gerimis kecil-kecil ya sepertinya ya. Kami mau bagi Anda yang sedang berada di jalan dan berkendara, harap berhati-hati ya, keselamatan yang paling utama, menuju kantor atau menuju sekolah ya. Baik, masih kami tunggu Anda ingin bergabung bersama kami di opini publik di informasi publik pagi hari ini ya, edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anak

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kenal informasi dan inspirasi. Dan kita buka kembali ya informasi publik untuk pagi hari ini. Baik, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Riki.
3: Selamat pagi Pak Soni, apa kabarnya Pak Soni, sehat?
4: Alhamdulillah wa syukrillah.
3: Alhamdulillah kalau begitu.
4: Saya doakan semoga Bang Riki dan PAN RRI selalu dalam keadaan sehat walafiat.
3: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Soni. Baik Pak Soni, silakan.
4: Baik, terima kasih informasi sepagi hari ini tentang perlunya kita memahami agama, Bang Riki. Kenapa gitu Bang Riki? Karena Nabi Muhammad itu lahir karena di zaman itu zaman kegelapan Bang Riki. Jadi untuk menerangkan zaman itu, maka turunlah Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhirnya berhasil gitu. Dengan pedoman pada Al-Quran dan hadis. Namun tak sampai di situ Bang Riki. Sampai sekarang pun kita melihat akhlak manusia sebagian nih, banyak yang belum sempurna Bang Riki. Artinya buat kesalahan yang berbahaya sekali, korupsi itu Bang Riki. Korupsi sehingga membuat rakyat kita ini menderita. Nah, kenapa terjadi korupsi? Jadi karena manusia itu kalau dia merasa Bang Riki diawasi ya, dia selalu bersama Allah, merasa selalu bersama Allah dan Allah melihatnya dan menyaksikan dia tidak akan berbuat sesuatu, Bang Riki, karena ganjarannya neraka, Bang Riki, ya.
3: Iya, betul.
4: Jadi itu perlu diawasi. Jadi begitu betapa pentingnya agama itu, Bang Riki. Jadi dia bisa hatinya merasa takut dan merasa malu untuk berbuat salah.
3: Iya.
4: Karena dia punya pedoman. Nah, kenapa terjadi korupsi, Bang Riki? Karena dia tak punya rasa malu dan rasa takut, Bang Riki.
3: Oke.
4: Okay. Tak punya rasa malu dan rasa takut. Kalau umpamanya dia punya rasa malu, dia tak akan melakukannya. Dan kalau dia merasa takut, umpamanya korupsi itu dihukum mati, dia tak akan berani, Bang Riki.
3: Yeah.
4: Nah, ini karena akhirnya tergantung pada sistem hukum di negara kita, Bang Riki.
3: Okay.
4: Memang di negara Arab pun korupsi tetap ada, tapi paling tidak untuk mengeliminir gitu ya, terjadi korupsi itu. Apalagi korupsi ini berdampak terhadap kesenjangan, Bang Riki.
3: Yeah.
4: Kesenjangan artinya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin.
3: Betul.
4: Inilah berbahaya sekali, Bang Riki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sony di Sejang, terima kasih atas informasinya. Ya, semoga apa yang disampaikan Pak Sony bisa terlaksana ya, Pak. Mudah-mudahan tidak ada lagi korupsi-korupsi di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, di belakang Pak Sony masih kami tunggu dan masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya untuk kita mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan jika ada yang bergabung bersama kami, kami tunggu di 27100 atau di line WhatsApp kami di 08117789830. Iya.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami. Masih kami tunggu jika Anda ingin bergabung bersama kami di informasi publik pagi hari ini ya, di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930 ya. Dan sambil menunggu akan saya bacakan informasi yang kami ambil dari rri.co.id nih. Ada berita terbaru tentang Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia merencanakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dan Provinsi Kepulauan Riau di Aula One Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjung Pinang. Perencanaan dilakukan langsung oleh Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininger Widyasanti bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Kepala BPS RI Amalia mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik yang mewajibkan BPS melaksanakan sensus ekonomi setiap 10 tahun. Tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6, dan menurutnya sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk menangkap perubahan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Ini harus dicatat. Dan kita data dan kita hadirkan datanya terkini dan akurat. Amalia menyebutkan juga Kepri menjadi provinsi kedua yang ia canangkan secara langsung. Dan menurutnya potensi ekonomi Kepri sebagai permata biru di gerbang utara Indonesia perlu terus diasah melalui data yang akurat guna mendukung pembangunan hingga Indonesia Emas tahun 2045.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Baik, terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan dengar nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di opini publik dengan topik maksimalkan momentum Tour de Bintan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi Kepri. Kita buka nanti line telepon dan line WhatsApp. Dan sesaat lagi akan kita nantikan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.